Wayahe woro-woro jam pitu isu mbare aku ning Ayu Arta. Caning ana sekitar 121,331 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ngatakno nang taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melok daftar diantarane teko Jepang, Singapura, Prancis, bare Australia. Nyandak kabar liyane Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah siji ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Iku mang cak ning gawe woro-woro jam 7 isuk bar aku ning Ayu.

0: yakni 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku cakning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.
1: Ning, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya, Ning?
2: Iya, Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener, Ning. Nek nyoba narkoba iku lho, Ning, isok ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah, sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
3: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
3: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Saiki wis merapat nang jam 7:28 menit ya Cak Ning. 7:28 waktu Indonesia Barat ya. Sing lagi ngolah-ngolah sayur, sing lagi pelonco-pelonco, sing lagi ngeduwet nang pawon, sing lagi ngeduwet nang endi jenenge mesin jahit ya. Pokoknya selamat ngeduwet saya ya. Kayak cik engkau-engkau aja nih ngayu Arta. Aku cik pengen santai, cik pengen nang Lumajang. Iya boleh. Pancennya seneng nih warga pro papat iki anu ya, klinong-klinongnya nang Lumajang. Iya toh boleh. Iya wes ngono iku. Kita ini harus apa namanya, menyimpan energi yang banyak supaya hari ini apalagi besok, besok kok pemane ya hari hani apa namanya HUT RI, jadi ini kudu nyimpen tenaga sing akeh ya toh, gawe mungkasi iki, ngramut iki, ngurusi iko, blonco iki, masak no gawe kae ngono ya, pokoknya wes macem-macem ya Cak Ning. Tak tengah nosak kapeani seger waras, tak tengah nosak kapeani iki rezekini luas ya, sabari tanpa batas, amin amin ya robbal alamin. Informasi nih kahana nih pemuda ini sudah nampak matahari muncul ke permukaan ya, sudah mulai cerah ceria, sudah mulai rada anget sidik ya toh, nek mangi ki ada menyekut ngono ya. Lah nek saiki enak ya, enak gawe caring, enak gawe dede, enak gawe berjemur ya. Bagaimanapun juga kita ini harus butuh vitamin D ya, harus memenuhi kesehatan fisik tubuh kita ya. Sing biasane wis berjemur kebiasaan baik terus ditingkatkan ya. Sing biasane gak tahu berjemur, monggo mumpung weekend, mumpung minggu bisa berjemur. Ini jam-jam segini ya, sampai jam-jam 8 itu moncer ya, mataharinya enak ya. Jadi bisa kita maksimalkan dengan sebaik mungkin.

Jam 8 mari ngene koyak biasa nih ono silang gereja ibadah minggu pagi. Dari gereja mana ya, ditunggu saja. Engko tak info no gawe sampean kape ya Cak Ning.

Jangan lupa juga kita ini ya mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT ya. Jadi ini yang seperti kita ketahui bersama yang sudah banyak ya yang ada di media massa, ini gempa bumi 7,7 di NTT ya. Jadi apa namanya kita harus mengirimkan doa nggih supaya ini segera ditangani dengan baik supaya tidak ada yang namanya gempa susulan lagi. Aja lali janing meni tanggal 17 Agustus Trans Jatim iki gratis sedinoan ya. Dadi ne gawe cak kolis sing senengane klinong-klinong jaya, ojo lali meni ya. Dadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadirkan layanan gratis Trans Jatim selama satu hari pada 17 Agustus 2026. Nah, program iku mang berlaku ya nang seluruh koridor Trans Jatim, wilayah Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Nah, kebijakan iku mang dadi bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Kofifa berharap program ini memberi kesempatan kepada warga yang belum pernah menggunakan Trans Jatim untuk mencoba layanan tersebut. Menurut Kofifa, jaring transportasi publik iki duweni peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai teko kerja, sekolah sampai nglakokno kegiatan ekonomi ya. Pola iku jaring Trans Jatim terus diperkuat agar menjadi pilihan mobilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi. Pengembangan transportasi publik iki yo dinilai iso meningkatkan efisiensi mobilitas dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Nah, Kofifa ki yo nyatakno penguatan konektivitas ya antar kawasan lewat Trans Jatim iso membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan dan pusat ekonomi. Kofifa ngejak sakabehane masyarakat memanfaatkan layanan gratis iki ya pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengajak keluarga dan orang terdekat. DE yang jaluk masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas transportasi publik sebagai bagian dari semangat kemerdekaan dan kebersamaan. Ya apa? Meni baru pacara langsung ready to go ya. Klinong-klinong numpak Trans Jatim. Team.

Ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cakne, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Mari nak dia bakal gabungan bareng silang gereja ibadah Minggu pagi. Langsung disiarno teko gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Bareng Pastor Yohanes Darmo Kusumo Atmojo. Temane Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Engkau ya, bergabung pisan barek Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Caning bareki awak dhewe bakal gabung barek Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek Pastor RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo. Temane Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Sugeng midhangetaken.
3: Kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi para pendengar Pro 1, Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, saya Kesi yang hari ini akan bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian untuk menemani dalam misa kita di hari Minggu ini. Hari ini kita bersama Romo Darmo Kusumo Atmojojo Sugiharto sebagai imam yang akan memimpin misa di pagi hari ini. Untuk itu kita juga akan diiringi lagu dari Santa Lucia Wilayah 2, Hati Kudus Yesus. Umat Allah yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa bersama.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai murid-muridnya. Dan kita diajak oleh Tuhan untuk meneladan Bundanya. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan kita karena kita seringkali tak mampu untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita perbuat sebagai murid Tuhan, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

antara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus. Allah.

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kehendak tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sanalah Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuatan dan kekuasaan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Kepada Allah.

Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita itu mengingat sesuatu atau apapun itu karena sesuatu itu memiliki yang namanya keunikan. Kalau sesuatu itu tidak punya keunikan atau biasa-biasa saja, ya kita seringkali melupakannya. Maka tidak heran, dulu kalau saya masih sekolah gitu ya, ya sekarang masih studi juga, baik dosen ataupun guru, itu yang diingat itu hanya dua murid. Murid sing paling pinter, dan murid yang paling nakal. Hanya dua itu. Selebihnya enggak ingat. Pokoknya yang paling pinter siapa? Yaitu yang paling diingat-ingat sama guru-guru itu. Oh ini. Yang paling nakal siapa? Lah Yesus. Karena apa? Karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau unik, pasti akan mudah diingat-ingat. Dan ketika memiliki keunikan itu, kalau itu sesuatu, ya sudah berhenti di situ, lalu mencari mungkin ya, padanannya apa. Kalau kita, efeknya itu bisa kemana-mana. Kalau dilihat keunikannya karena dia spesial, karena dia itu baik, karena dia itu pintar, pandai, dan sebagainya, syukur kepada Allah. Ya kan? Karena apa? Dampaknya bisa ke orang tua. Oh, anaknya Pak ini, anaknya Ibu ini, anaknya ini. Padahal orang tuanya enggak tahu apa-apa. Dapat kena efek positif. Tapi kalau anaknya nakal, sudah. Orang tuanya juga ikut diujat. Ya. Oh, lah ya benar anaknya orang ini. Oh, lah ya tambahi. Oh, lah wong dulu. Itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Dan tanpa sadar kita juga mengalami itu semua. Pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, sebagai murid Tuhan, apa yang spesial, yang unik dalam hidup kita? Adakah yang unik, yang spesial, yang berbeda dari hidup kita yang mengaku sebagai murid Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini tidak memiliki keunikan atau kespesialan yang membuat orang itu tertarik kepada kita. Atau kalau kita renungkan dan kita lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan kita memiliki keunikan. Keunikan yang bagaimana? Yang baik atau yang buruk? Karena patut diingat, keunikan yang kita miliki itu dampaknya tidak hanya berdiri sendiri pada diri kita, tapi dampaknya pada yang ada di sekitar kita. Kalau kita murid Tuhan, kalau kita memiliki keunikan yang baik, syukur kepada Allah. Karena apa? Tuhan bisa dimuliakan, Tuhan bisa dipuji, Tuhan bisa diagung-agungkan oleh banyak orang karena pewartaan hidup kita. Tapi coba bayangkan kalau kita sebagai murid Tuhan lalu hidupnya tidak baik-baik saja, semaunya saja, gak karuan, gak ada bedanya dengan yang lain, dampaknya juga kepada Tuhan. Murid Tuhan kok seperti itu? Katanya hukumnya cinta kasih, katanya hukumnya pengampunan, mana buktinya? Yang terjadi bukan orang memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka, tapi orang terbantu melalui kita justru menghujat Allah. Justru menghakimi Allah. Mana yang mau kita pilih? Mana yang mau kita lakukan? Mana yang mau kita perbuat? Hari ini
Tuhan menghantar Bunda Maria kepada Anda dan saya melalui hari raya di mana Bunda Maria diangkat ke surga. Kita diajak menyadari identitas kita. Identitas kita sebagai murid Tuhan. Pertama itu, ketika kita sadar bahwa identitas kita adalah murid Tuhan, maka yang dilakukan adalah sesuatu yang harusnya berkenan kepada Tuhan. Bunda Maria melakukan itu. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Tuhan, ia akan menjadi ibu Tuhan, bunda Tuhan. Kesadaran itu merasuk ke dalam dirinya. Aku adalah bunda Tuhan. Dan kesadaran itu membuat Bunda Maria semakin sadar apa yang harus dia lakukan. Kalau kita melihat bagaimana dalam bacaan Injil tadi, ketika malaikat Gabriel itu pergi, Bunda Maria mengunjungi Elisabeth. Ketika dia mengunjungi Elisabeth, di situ kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria dalam hidupnya selalu membawa Tuhan dan menghantarkan Tuhan untuk berjumpa dan dijumpai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang harus kita lakukan juga dalam hidup ini. Kalau kita adalah murid Tuhan, kesadaran itu harus meresap dalam diri kita sehingga setiap saat seperti halnya Bunda Maria, kita membawa dan menghantar Tuhan untuk dijumpai dan berjumpa dengan semua orang. Sehingga orang tidak hanya berhenti melihat diri kita, tetapi melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maka ketika Bunda Maria memberi salam kepada Elisabeth, anak yang ada di kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. Karena yang dibawa adalah Tuhan. Yang hadir bukan Bunda Maria lagi, yang hadir adalah Tuhan. Ia hanya pengantara, ia hanya sarana untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita perjuangkan. Dan seringkali kalau kita ini dipuji, dilihat, dikagumi oleh banyak orang, maka kita seringkali lupa diri. Ketika kita lupa diri, yang harusnya kita tonjolkan adalah Tuhan, tetapi kita berhenti hanya pada menonjolkan diri kita sendiri. Bunda Maria sekali lagi memberi teladan kepada Anda dan saya. Ketika dia dikagumi oleh orang, ketika dia dipuji oleh Elisabeth, ia justru memuliakan Tuhan. Madah Maria dikumandangkan olehnya. Bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana Tuhan dipuji. Kerendahan hati Maria inilah yang patut kita teladan, patut kita contoh. Maria justru mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Kita sadar siapa diri kita. Diri kita adalah murid Tuhan. Rahmat sakramen baptis membuat kita semua diperkenankan untuk menyandang predikat sebagai murid Tuhan dan tiket keselamatan sudah ada di tangan kita. Tapi untuk mengalami keselamatan itu, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik itu? Sesuatu yang baik adalah melakukan seperti yang dilakukan Bunda Maria, membawa, menghantar Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudari kita,
melalui perbuatan-perbuatan hidup kita yang sederhana. Mewartakan kasih, membawa pengampunan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi saudara-saudari kita, memperhatikan mereka yang kecil, miskin, dan tersingkirkan. Itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Ketika itu semua dilakukan, maka orang akan melihat Tuhan. Maka orang akan dihantar, bertemu, berjumpa dengan Tuhan, sehingga melalui hidup kita sebagai murid-murid-Nya, kita akan membantu banyak orang menemukan, merasakan, dan melihat cinta Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka akan terbantu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan seperti halnya Bunda Maria, maka rahmat keselamatan itu juga tidak akan jauh dari hidup kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Kita doakan dari puji syukur nomor 2, syahadat dari Nikea Konstantinopel. Kita doakan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga. Keselamatan kita. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Sabda dengan perantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa selalu mendampingi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi dan menuntun pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa meneguhkan iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hambamu, Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Agustinus, dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya. Untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon, dan Tadius, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Christo, Gonus, Yohanes, dan Paulus, Cosmas, dan Damianus. Dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Maka Tuhan kami hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenangkan Kristus putramu, Tuhan kami, penderitanya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagunganmu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberianmu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hambamu Abel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai.

Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Barbatua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tapi karena kelimpahan pengampunanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Kau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Dan belas kasihmu, selebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

0: buat pendengar Tulungagung Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Terima kasih karena sudah mendengar siaran
1: lihatlah
0: hari ini.
1: Domba Allah.
0: Semoga
1: lihatlah
0: kalian selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam lindungannya di setiap perjalanannya, baik yang di rumah ataupun yang saat ini domba. Sedang dalam perjalanan. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey sebagai host hari ini, dan operator kita ada Silo dan juga Liga. Terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih.
3: Ya cane ngawak dhewe balik maneh nang Tanjung Perak Pagi, mare aku ning Ayu Arta. Samarini mang ngawak dhewe wis meloki sing jenengi silang ibadah Minggu Pagi, ya silang gereja, sing langsung disiarno teko gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, bare Pastor RT Yohanes Darmo Kusumo Atmojo, temani Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada iki caning bakale ono sing jenenge dialog disabilitas ya. Engko awake bakal menghubungi narasumber awak dhewe nang kesempatan isu iki. Tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam songo isu, mare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning, terkait mare BPBD Trenggalek wis nyalurno 1.000.000 liter banyu resik nang 11 deso sing kedampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah sing kedampak kekeringan diantarani Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pokalan, Gandusari, Mbare, Watu Limo.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning. Terkait barek pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiap no langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Iku mang derek woro-woro gawe jam songo isu ya, barek aku Ning Ayu, salam budaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak Pagi, Cak Ning matur suwun sing wis atau sing jek setia ngene ya, lebih tepate sing jek setia bare awak dhewe nang gelombang 96,8 FM bare 5.5 AM, terus sing gabungan via streaming ya Cak Ning nang rri.co.id bare aplikasi RRI Digital ya. Saiki samarine mang dhewe wis meloki ibadah Minggu pagi, kita masuk di program selanjutnya ya, yaiku ono sing jenenge dialog disabilitas. Engko tak hubungi ono Pak Rahman Hadi SPD, Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Timur. Topike bahas apa makna kemerdekaan bagi disabilitas di era kini. Ngono ya Cak Ning ya. Dadi nek penasaran ya apa perbincangane awak dhewe by phone, tetep nang kene nang gelombang sing podo ya, nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

ID, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Cak Nengok Dewi kesambung ya, barek narasumber dialog disabilitas. Nang isu iki Cak Nengok Dewi gabungan ya, barek Pak Rahman. Nah, Pak Rahman Hadi SPD, Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Timur. Apa makna kemerdekaan bagi disabilitas di era kini? Ku topike ya, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Sugeng Enjing, Pak Rahman. Halo.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Enjing, Mbak.
0: Nggih, Sugeng Enjing, sehat-sehat, Pak.
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ini memang bertempat tinggal di Jemberkah atau seperti apa ini, Pak?
1: Iya, memang pengurus Pertuni Jawa Timur itu menyebar di hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dan saya sendiri ada di Kabupaten Jember.
0: Oh, mengaten.
1: Tuh.
0: Lebih tepatnya di mana ini, Pak, kalau boleh tahu Jembernya?
1: Yeah. Saya di kota, tepatnya di Perum Gebang Wisma Kaswari, Blok N9.
0: Oh, baik-baik. Saya dulu waktu masih kecil begitu ya sempat di Asem Bagus.
1: Oh, Asem Bagus itu situ Bondo.
0: Oh iya, itu Bondo ya itu
1: Asem
0: ya.
1: Bagus itu Bondo.
0: Oh, baik-baik. Oh, ini Pak,
1: Nih.
0: apa namanya? Saya lupa lebih tepatnya di mananya. Iya, tapi saya pernah tinggal sempat stay di Jember waktu kecilan saya dulu itu. Jadi ini saya merasa seperti
1: Gitu.
0: flashback
1: Ini
0: begitu ya. Seperti
1: seperti
0: film.
1: pulang flashback.
0: Iya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke Jember lagi.
0: Ya, amin, amin. Mudah-mudahan ada rezeki ya, diberikan kesehatan. Jadi nanti bisa silaturahmi ke Pak Rahman begitu ya.
1: Amin,
0: Ya,
1: amin. Monggo
0: baik.
1: semuanya bisa pinarak ke gubuk saya.
0: Ya, baik. Sebelumnya kami haturkan terima kasih matur nuwun ingkang kathah ini sudah meluangkan waktu untuk Pro4 RRI Surabaya ya, Pak.
1: Siap.
0: Ya, baik. Nah, tadi pun juga saya sudah dihubungi juga ini oleh Mas Rizal dari Pertuni. Ini ditanya, apa sudah dapat nomornya Pak Rahman? Sudah, Mas. Oke. Iya. Ini, nah ini kalau kita sebelum ke tema ini Pak Rahman, sudah berapa lamakah Pak ini bergabung dengan Pertuni Jawa Timur Pak Rahman?
1: Kalau di Jawa Timur sendiri baru 5 tahun terakhir, Mbak. Kalau di Pertuni secara keseluruhan, saya di cabang itu mulai ada hampir 30-an lebih lah.
0: 30
1: Itu sejak
0: tahun.
1: 1994 kami mendirikan di ya 1994 kami mendirikan Pertuni cabang di Jember.
0: Baik,
1: Itu
0: baik.
1: kemudian 5 tahun terakhir kemarin kami ditarik di Jawa Timur.
0: Oh, baik. Jadi kalau secara lokalan di Jember sendiri 30 tahunan ya, Pak ya?
1: Ya,
0: Kemudian
1: lokal
0: secara secara
1: cabang.
0: Jawa Timur begitu ini baru 5 tahun, tapi ya sama-sama lama lah ya Pak ya, baik itu di
1: Iya,
0: Jember maupun
1: digabungkannya.
0: iya
1: Nih,
0: betul,
1: digabungkannya.
0: iya sama-sama rentangnya ini luar biasa. Jadi kalau untuk hari-hari ini Pak Rahman, kalau boleh kami ketahui untuk apa namanya main jobnya atau pekerjaan utamanya itu sebagai gurukah atau seperti apa Pak?
1: Saya alhamdulillah staf pengajar di SLB Negeri Jember,
0: Oh,
1: kebetulan.
0: alhamdulillah sebagai staf pengajar di SLB
1: Negeri Jember.
0: SLB Negeri Jember. Oh, baik. Berapa lama Pak ini Pak sebagai staf pengajar Pak?
1: Oh, kebetulan juga pindah-pindah, Mbak. Sebelumnya saya di SLB swasta yang sekarang juga jadi negeri di SLB Negeri Banjangan. Kemudian tahun 2000 itu sejak 1993 selesai kuliah, lalu tahun 2019 dimutasi ke SLB Negeri Jember.
0: Oh, begitu. Berarti ini Pak Rahman juga ikut mengajar anak-anak begitukah?
1: Iya, kebetulan yang saya tangani juga anak-anak disabilitas netral dari Negeri Jember.
0: Oh, baik. Nah, suka dukanya apa ini, Pak, sebagai seorang guru, Pak?
1: Sukanya itu kalau anak-anak bisa paham tentang apa yang kita ajarkan, meskipun sedikit. Yang pertama, yang kedua, jika anak-anak mampu meminimalisir ketergantungannya kepada orang dan non disabilitas, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kami. Sedangkan dukanya, kadang-kadang apa yang kami ajarkan di sekolah itu tidak matching dengan apa yang diberikan oleh orang tua di rumah, sehingga kadang-kadang ada kurang ini ya Mbak, kurang nyambung gitu, sehingga kadang-kadang anak-anak masih tetap manja dengan orang tuanya gitu.
0: Iya,
1: Itu
0: memang.
1: tantangan tersendiri.
0: Iya, betul. Jadi memang tidak menampik apa namanya realita di lapangan ya Pak Rahman ya, bahwasanya apa yang telah guru ajarkan itu berbeda ketika
1: Betul.
0: sudah di rumah ya Pak.
1: Iya, karena ya wajar mungkin ya, saya kira kalau orang tua selalu melindungi putra-putrinya, cuman kami mengharapkan kita sebetulnya bukan tidak melindungi mereka, tapi kita ingin bahwa agar anak-anak disabilitas itu juga nantinya bermasyarakat dan harus punya kualitas juga, sehingga tidak dipandang sebelah mata.
0: Betul.
1: Bahasa kami Mbak, kasihan, sudah nggak bisa memandang, dipandangnya sebelah mata lagi.
0: Nah, itu ada tidak mungkin satu momen begitu dari pihak sekolah yang ada agenda mengumpulkan wali murid untuk diberitahu, untuk diedukasi, disosialisasi. Ayo kita sama-sama untuk menyamakan persepsi dalam hal belajar mengajar. Pernah nggak seperti itu, Pak, dari sekolah?
1: Itu ya itu sudah sering Mbak, di misalnya pada saat penerimaan rapor ya, kemudian apa namanya di grup-grup wali kita dengan wali murid kita kadang-kadang memberikan satu dua apa himbauan gitu, agar kadang kan begini, apa yang kita ajarkan kita video atau kita fotokan, kita dokumentasikan, kita kirim ke orang tua, bapak ibu mohon ini dilanjutkan di rumah. Alhamdulillah ada yang respon, ada yang tidak membaca, ada yang tidak dikerjakan
0: Iya, Pak.
1: juga gitu.
0: Iya.
1: Ya, semuanya mungkin butuh proses ya.
0: Iya, betul-betul. Semua butuh proses, apalagi yang kita didik, yang kita ajar ini anak-anak dengan keistimewaan begitu ya, Pak, ya. Jadi apa kita sebagai seorang
1: Betul,
0: pendidik harus
1: betul.
0: punya rasa rasa sabar yang sangat begitu luas begitu. Jadi ini memang tantangan tersendiri begitu
1: Iya.
0: ya, Pak. Oke. Baik, berarti kalau untuk saat ini merupakan murid-murid baru begitu ya, Pak ya, dalam artian yang tahun ajaran sekarang begitu ya, yang diajar sekarang.
1: Iya. Ya, ada beberapa murid yang memang baru, ada yang karena memang rata-rata mereka kecil dan ada beberapa juga yang MDVI, jadi mereka netra tapi juga sekaligus punya disabilitas lainnya penyerta gitu.
0: Oh, baik-baik. Nah, ini ya, Cak Ning. Jadi, memang ada satu dua yang apa ya, sama, tapi ada juga yang memiliki apa namanya keistimewaan yang lain, begitu ya, Pak Rahman? Ya, jadi ini memang suka dukanya sebagai
1: Iya,
0: seorang pendidik.
1: betul.
0: Berarti ini, Pak Rahman, kalau bisa dibilang pensiun masih lama.
1: Insya Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan. Kurang 3 tahun lagi, Mbak.
0: 3 tahun lagi. Nah, ini ya. Jadi
1: Iya,
0: memang
1: 3 tahun
0: ini
1: lagi, insya Allah.
0: sudah sangat lama begitu mengabdikan diri sebagai seorang guru. Jadi kurang 3 tahun lagi nggih Cak Ning ini Pak Rahman mengabdikan diri sebagai seorang guru. Nah, putra-putri Pak Rahman sendiri di rumah ada berapa ini, Pak?
1: Alhamdulillah ada 2 dan semuanya non disabilitas.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sedang sibuk apa ini mereka, Pak?
1: Karena sudah besar-besar Mbak, jadi sudah sibuk dengan dunianya masing-masing.
0: Dalam artian sudah ada yang menikah atau yang masih kuliah begitu?
1: Oh belum, kalau menikah belum, masih kuliah. Ya, sudah.
0: Ah, alhamdulillah, semoga nanti bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua ya, Pak Rahman. Iya.
1: Amin,
0: Ya,
1: amin, amin.
0: baik. Kita dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini, Pak ya. Besok lebih tepatnya usia negara kita atau bangsa kita memasuki ke
1: Ya.
0: 81 tahun. Nah, tantangan demi tantangan ini pastinya kita hadapi bareng-bareng seluruh warga Indonesia begitu ya, Pak Rahman. Nah, kalau dari teman-teman,
1: Iya,
0: rekan-rekan
1: betul.
0: disabilitas sendiri, apa sih sebetulnya makna kemerdekaan bagi teman-teman semuanya di era masa kini nih, Pak Rahman?
1: Ya, kalau menurut saya arti kemerdekaan bagi teman-teman disabilitas itu jika mereka mampu berkreasi, mampu memaksimalkan ketergantungannya kepada orang lain. Itu namanya merdeka. Karena dengan mampu mengurangi ketergantungannya kepada orang lain, mereka mampu berkreasi, mampu mandiri, mereka akan bisa dengan leluasa mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nah, dan tantangan itu yang sebenarnya menjadi PR kita bersama, karena semuanya bisa tercapai jika orang tua mendukung, terus teman-teman disabilitas juga siap untuk berjuang. Jangan sampai kita yang non-disabilitas sudah mendukung, tapi barisan belakangnya amburadul gitu ya. Jadi semuanya perlu saling mendukung. Teman-teman disabilitas juga terus berupaya, sedangkan yang non-disabilitas juga ikut membantu dan membuka akses aksesibilitas dari semua sisi, dari pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan semuanya.
0: Ya.
1: Jika itu semuanya sudah terbuka, insya Allah itulah yang namanya merdeka.
0: Jadi di sini dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan sinergisitas yang luar biasa tinggi begitu ya, Pak ya, antara pihak yang di atas
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: berwenang dan juga teman-teman yang ada di barisan belakang begitu ya. Oke, jadi di sini
1: Iya,
0: dibutuhkan
1: betul.
0: saling dukung, saling support begitu ya, Pak Rahman. Iya,
1: Iya, betul.
0: oke. Nah, kalau karena dari segi Pak Rahman sendiri ini merupakan tenaga pendidik. Nah, sejauh ini kalau Pak Rahman melihat bagaimana sih kemerdekaan dalam tanda kutip di lingkup pendidikan sendiri, Pak Rahman? Apakah sudah memadai atau seperti apa? Terkhusus untuk teman-teman disabilitas sendiri, begitu ya, dari hal mungkin sarprasnya, fasilitasnya, begitu. Apakah sudah inklusif atau mungkin masih dirasa kurang, Pak?
1: Ya, saya sendiri secara pribadi dan secara organisasi tidak menafikan bagaimana upaya pemerintah untuk terus berupaya agar pendidikan inklusif itu tercapai dan melengkapi sarana prasarana. Namun di samping itu bukan ini tapi tidak bukan mengurangi rasa hormat.
0: Loh, terputus. Dengan Pak Rahman terputus, mungkin signalnya ya. Baik, nanti kita akan coba hubungi lagi, nggak, Cak Ning? Kita coba hubungi lagi dengan Pak Rahman Hadi SPD, Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Timur, mengatakan, nggih, yaitu membahas apa makna kemerdekaan bagi disabilitas di era kini. Tetap ponakin ya, Cak Ning, nang gelombang sing podo, 106,8 FM, Pro Papat RRI Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awak dewe wis tersambung maneh barek Pak Rahman Hadi SPD, Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Timur ya. Halo Pak Rahman, masih bersama kami.
1: Halo. Iya. Masih. Jaringannya tadi kayaknya.
0: Jaringannya betul, sinyalnya ya. Ya ampun. Ini memang apa namanya harus tadi ya, termasuk tantangan tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Boleh mungkin dilanjutkan Pak Rahman tadi seperti apa menanggapi inklusivitas di ranah pendidikan, Pak? Anda sebagai seorang tenaga pendidik, seorang pengajar, kemudian kalau dilihat dari yang pertama, keluhan-keluhannya guru itu mesti kekurangnya guru atau tenaga pendidik yang bisa begitu ya. Kemudian juga prasarananya seperti mungkin bangku-bangkunya kurang atau mungkin seperti apa ini, Pak? Monggo.
1: Iya, kalau dari tenaga guru memang dibanding, karena kan rasionya di pendidikan luar biasa itu 1:5 atau 1:8. Artinya satu guru memegang 8 anak, karena kan memang kekhususannya masing-masing anak itu, Mbak. Nah, itu memang sangat kurang. Kemudian dari prasarana, dari sarana-prasarana khususnya untuk akses jalan, baik untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda atau anak-anak kita yang disabilitas netra. Nah, ininya begini, kadang-kadang sekolah itu membangun, memang membuat sarana aksesibilitas, ada ram, misalnya ada guiding block. Hanya sayangnya, kadang-kadang pada saat pembangunan, teman-teman yang disabilitas ini tidak dilibatkan atau dibuat, apa ya, diuji cobakan. Ya, sehingga kadang-kadang nuhun sewu hanya terkesan ya ada saja, tapi tidak, kadang-kadang tidak memenuhi syarat, misalnya kurang kemiringannya, kurang atau guiding blocknya yang kurang tepat penempatannya dan sebagainya. Itu diantaranya. Dan itu juga ada beberapa yang mengaku education for all, pendidikan untuk semua, tapi ada juga sekolah-sekolah yang masih menolak teman anak-anak kita yang disabilitas, khususnya anak-anak netra, dengan alasan tidak ada gurunya lah, tidak ada yang bisa braille dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu bisa dijadikan solusi yang ini. Anak kita yang mau ke sekolah umum pasti sudah siap semuanya gitu ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya itu bisa dicari problemnya seperti itu, bukan kemudian penolakan yang terjadi.
0: Oke, baik. Kalau di tempat Pak Rahman mengajar sendiri ya di sekolah atau di SLB negeri nya Pak Rahman itu, kalau untuk dari tahun ke tahun selalu ada dan selalu banyakkah Pak untuk murid-murid yang mendaftar di sana?
1: Iya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya bukan alhamdulillah ya. Disabilitas banyak kok, seneng kita. Tapi selalu ada memang, Mbak. Bahkan yang tahun ini kita yang masuk itu ada 30 anak dengan berbagai hambatan, dengan berbagai disabilitas. Itu sudah, ya kalau sekolah umum mungkin alhamdulillah, tapi kalau kita ini kenapa jadi semakin banyak disabilitas ya? Nah, emang itulah yang terjadi.
0: Nah, maka dari itu harapannya semoga mudah-mudahan Pemda, Pemkot begitu ya, ini bisa

0: mendukung segala sarpras dan juga fasilitas khususnya tenaga pendidik ya Pak Rahman ya.
1: Iya, harapan kami begitu, karena kan katanya inklusif, hanya kita tidak ingin inklusif itu hanya sebagai bahan orasi dan euforia di saat hari disabilitas saja, tapi ya benar-benar diterapkan, direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul, apalagi ini juga sudah apa ya? Kalau kita melihat saat ini sudah masuk ke 81 tahun kemerdekaan. Jadi
1: Iya.
0: harapannya ya harus dibenahi dari segala sisi begitu ya, Pak.
1: Betul, betul.
0: Jadi bagi kalau dari pribadi Pak Rahman sendiri belum merdeka begitu ya. Dalam tanda kutip masih penuh tantangan dan juga
1: Iya, masih.
0: perjuangan begitu ya.
1: Iya, mungkin salah kita juga, Mbak. Kita kan selalu kita menuju inklusi, nggak sampai-sampai jadi karena menuju terus.
0: Nah, itu dia. Jadi jangan sampai apa namanya? Jangan sampai hanya sampai jargon aja gitu ya. Jargon semata saja begitu ya,
1: Iya,
0: Pak ya.
1: jargon
0: Oke.
1: saja, dan itu senangnya kalau pas hari disabilitas internasional, wah itu banyak sekali. Dan sekarang tambah Mbak, pada saat kampanye parpol itu sangat dimasifkan, tapi kemudian setelah ini selesai gitu. Itu yang kita sayangkan.
0: Nah, jadi jangan sampai hanya momentum seremonial saja begitu ya, Pak. Tapi ya
1: Iya,
0: harus
1: betul.
0: harus setiap hari diingat-ingat apa PR-nya begitu, karena kalau hanya momentum sebagai seremonial saja pun juga akan percuma begitu ya, Pak Rahman.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, ini Cak Ning ya, ini wajah atau potret yang ada di Jember sana, yaitu yang ada di SLB Negeri Jember begitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Berarti ini hanya satu saja kah, yaitu di tempat Pak Rahman saja atau ada di wilayah lain pun juga ada, Pak, ini SLB Negeri ini?
1: Kalau SLB, maksudnya SLB-nya ada di beberapa tempat, tapi kalau yang tentang bangunan-bangunan yang kurang ini, saya kira tidak hanya di tempat saya, Mbak, di tempat beberapa tempat pun ada, dan di tempat-tempat fasilitas umum pun juga begitu. Contohnya ada di beberapa tempat sudah dibangun oleh pemerintah guiding block, tapi sayangnya itu tidak disosialisasikan ke bawah, sehingga berdampak guiding block itu malah ditempati oleh teman-teman PKL, sehingga kadang-kadang teman-teman itu kemarin kejadian jalan lewat guiding block sudah, tapi akhirnya ketabrak ada pedagang kaki lima itu sendiri. Nah, berarti kan sudah dibuat, tapi nggak disosialisasikan ya.
0: Iya, betul. Oh, ini semacam trotoar gitu, Kak, Pak?
1: Ya, trotoar. Jadi itu ada garis-garis, ada jalan khusus ya.
0: Iya, betul.
1: Ada garis
0: Kuning-kuning begitu ya
1: hitam.
0: biasanya ya, timbul-timbul begitu ya, Pak,
1: Betul.
0: ya.
1: Ya,
0: Jadi
1: betul.
0: warnanya kuning bisa timbul garis, bisa timbul kotak-kotak bulat ya,
1: Iya,
0: Pak, ya.
1: betul. Nah, itu kan namanya kan dipakai untuk, tapi kan tidak semua tahu dan memang tidak disosialisasikan oleh pemerintah. Ini sempat studi kasus ya, kami sempat membawa murid-murid ke alun-alun Jember. Setelah anak itu jalan, kita latih lewat guiding block, ada beberapa masyarakat yang baru ngeh, oh itu jalannya untuk anak-anak netra gitu. Berapa begitu? Nah, berarti kan memang tidak
0: Nah,
1: disosialisasikan.
0: ini dia ya. Jadi pemerintah setempat sudah membuatkan, tapi untuk tujuannya ini masyarakat masih awam begitu ya, Pak ya.
1: Iya,
0: Masih belum memahami. Nah, kita nih ya,
1: betul.
0: ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semuanya bahwasanya edukasi-edukasi terkait dengan sarpras atau juga fasum-fasum untuk teman-teman yang disabilitas itu harus kita miliki ya, pengetahuannya itu. Oh,
1: Iya.
0: iki gunane wong-wong sing berkebutuhan khusus. Oh, ini buat yang normal seperti
1: Betul.
0: itu. Jadi memang harus
1: Iya.
0: gencar atau masif secara edukasi begitu ya, Pak Rahman.
1: Iya, dan pemerintah
0: Oke.
1: juga punya tanggung jawab untuk itu, mensosialisasikan agar tidak apa ya Mbak, jadi jawabannya mos pro gitu, tiba dibangun tapi
0: Iya,
1: nggak sih, nggak
0: sia-sia
1: punya
0: ya, Pak
1: tempat.
0: ya. Jadi sia-sia
1: Iya,
0: begitu. Oh, oke,
1: kasihan
0: baik.
1: anggarannya.
0: Nah, jadi memang sudah tujuannya untuk teman-teman disabilitas, tapi kurangnya pengetahuan dan juga edukasi, jadi disalahkaprahkan begitu ya kan. Nah, ini
1: Iya.
0: mudah-mudahan tidak hanya didengarkan dari pemerintah daerah Jember saja, tapi juga dimanapun saja begitu ya. Terkhusus untuk warga
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: sebelumnya belum mengetahui, iki kok nang trotoariku kok beda dewe, ono sing timbul, ono sing enggak. Nah, ternyata memang ada peruntukannya begitu ya, Pak ya. Nah, Belum lagi iya, kalau yang betul. Ada apa trotoar yang agak miring terus lurus, itu mungkin buat kursi nah. roda begitu ya Pak ya. Oke,
1: iya,
0: kursi roda
1: itu.
0: Bisa. Nah, itu ya Cak Ning, jadi jangan sampai kita ini enggak ngerti atau mungkin dirusak, jangan ya. Kasihan karena nah. bagaimanapun juga itu merupakan fasilitas umum atau fasum yang telah dibangun oleh pemerintah setempat iya. seperti itu. Baik.
1: Sebetulnya gini Mbak, iya. apa yang dibangun oleh pemerintah, fasum untuk disabilitas, itu sebetulnya tidak hanya nyaman untuk disabilitas loh. Mm. Tapi juga aman untuk adik-adik kita yang masih TK misalnya, aman juga untuk bapak ibu yang lansia, aman juga untuk mbak-mbak yang sedang hamil, itu bisa digunakan juga aman sebenarnya jalan itu.
0: Oke, baik. Nah ini pengetahuan baru lagi ini dari Pak Rahman begitu ya. Jadi memang mari kita manfaatkan fasum-fasum yang ada di kota-kota kita masing-masing ini ya Cak Ning ya. Dan jangan sampai kita rusak, yeah. harus kita pelihara, harus kita rawat baik-baik seperti itu. Jadi memang ini merupakan PR kita bersama ya Pak Rahman ya. Dari tadi yeah. itu tenaga betul. Pendidik, kemudian juga sarprasnya, kemudian juga kalau di luar pendidikan juga mungkin dari fasum-fasum yang ada di kota-kota kita begitu ya Pak. Oke, baik.
1: Iya.
0: Nah kalau dari Pertuni Jawa Timur sendiri ini Pak, apakah ada agenda untuk memperingati kemerdekaan tahun ini begitu?
1: Biasanya kalau di Jawa Timur diserahkan ke cabang, teman-teman cabang masing-masing Mbak. Karena memang ya kan merdeka, jadi cabang-cabang kita beri kesuasaan untuk memperingati itu. Ada beberapa cabang yang mengadakan lomba, misalnya karaoke, ada yang lombanya diadaptif ya, misalnya makan kerupuk tidak digantung tapi dipegang, tapi misalnya kerupuknya besar, gitu. Ada juga begitu. Ada beberapa banyak macam lomba yang mereka adakan di cabang masing-masing. Seperti hari ini di Jember, kebetulan ini hari ini memang teman-teman sedang kumpul-kumpul ini, merayakan kemerdekaan bersama-sama juga di mana di salah satu rumah pengurus juga itu.
0: Sangat-sangat seru sekali ya Pak Rahman ya. Jadi memang segala macam aktivitas perlombaan telah dilakukan begitu ya hingga saat ini ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, nah ini merupakan juga warna-warni atau serba-serbi nggih Cak Ning dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, luar biasa. Nah, kalau untuk besok sendiri nih Pak, apakah juga mengikuti upacara atau gimana nih Pak dari teman-teman cabang di sana?
1: Kalau dulu Mbak beberapa tahun yang lalu memang kami diundang untuk ikut upacara 17 Agustus. Tapi dua periode bupati berganti ini sudah tidak lagi.
0: Oh, kenapa ini Pak?
1: Nah itu bahan tahu ya, kita juga kurang paham. Tapi periode bupati 2015 sampai 2020 kita sempat diundang. Hampir di acara 17 Agustus dan upacara-upacara lain pun kita ya, diundang.
0: Iya.
1: Untuk mengikuti isti itu.
0: Oke, nah, baik.
1: Kemudian bupatinya berganti, ya entahlah.
0: Gitu ya. Iya, karena memang setiap beda pimpinan, beda pula pemikiran ya Pak Rahman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terakhir ini Pak Rahman, apa harapan ke depannya nih Pak? Untuk
1: harapan kami ke depan
0: untuk negara kita tercinta, kemudian juga untuk Pertuni cabang Jember, monggo.
1: Ya, harapan kami ke depan untuk pemerintah kita, bagaimanapun disabilitas itu adalah aset. Jadi jangan jadikan mereka beban dengan membiarkan mereka terpuruk, tapi dikaryakan di benar-benar undang-undang yang sudah ada 2% tenaga kerja untuk penyandang disabilitas benar-benar diterapkan, tidak hanya di atas kertas. Sedangkan bagi teman-teman disabilitas dimanapun berada, mari kita perjuangkan, karena kalau enggak kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, yeah. yang bisa memperjuangkan nasib kita adalah kita sendiri. Jadikan yeah. Anda disabilitas yang punya kualitas.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rahman untuk waktunya, untuk penjelasannya. Sehat selalu, semakin sukses ya Pak.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak. Sukses juga untuk Perempat Surabaya.
0: Amin, terima kasih Pak Rahman Hadi. Ya, baik, kita akhiri perjumpaan di udara kita kali ini ya Pak Rahman ya. Semoga mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dengan tema yang lainnya begitu ya Pak ya.
1: Amin, okay, siap.
0: Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, iku mau caning ana Pak Rahman Hadi SPD, Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Timur ya, Cabang Jember lebih tepatnya. Jadi apa makna kemerdekaan bagi disabilitas di era kini? Luar biasa ya. Beliau ini merupakan tenaga pengajar, tenaga pendidik di SLB Negeri Jember. Dan Pertuni Jawa Timur sudah bergabung 5 tahun, di cabang Jember malah sudah 30 tahun. Luar biasa ya pengabdiannya. Dan kita sudah membahas terkait dengan bagaimana teman-teman di sana, kondisi di sana, harapan-harapannya apa. Sing muga-muga iki sok didengarkan oleh pihak-pihak terkait begitu ya. Yang juga pastinya harapan beliau adalah yang namanya teman-teman disabilitas itu tidak hanya seremonial ketika peringatan hari difabel saja, tapi juga harapannya diperhatikan setiap saat begitu ya kan, untuk bisa mendukung segala aktivitas teman-teman yang membutuhkan atau yang merupakan ini ya, teman-teman yang memiliki keistimewaan ya, teman-teman yang memiliki kespesialan begitu. Ya baik, kita sudahi dulu ya Cak Ning gawe dialog disabilitas edisi dino iki. Muga-muga ono manfaate gawe sampean kabeh. Engko nang Tanjung Perak siang dilanjut ono Cak Chandra sampai jam 3 sore. Ngono ya Caning ya, aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Matur suwun sing kathah, ngapunten ingkang kathah, bekne wonten klentak-klentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencana pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah kedadean kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Kabaliane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek wis nyalurno 122.000 liter banyu resik ning 11 desa sing berdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatano hal iki laksanakno sebagai wujud gawe menuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Cak ning kemoyo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning. Ketemu mana Barek Chandra ngan caning penuh ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang, ye. Sing semakin sayang monggo pinarak caning ya. Canakan caning penuh gawe bisa bersama-sama menikmati lagu keroncong dan juga bisa saling menyapa ning siang hari iki. Edisi dino Minggu tanggal 16 Agustus 2016. Tak sopoi sing semakin sayang ya. Halo Tanjung Perak siang.
1: Halo, semakin sayang.
0: Semakin sayang harusnya.
1: Ketemu mana tuh Cak Chandra?
0: Ketemu lagi alhamdulillah.
1: Nggih. Mangat dan sehat ya.
0: Kenapa?
1: Mangat dan sehat.
0: Harus ya. harus ya. Selama hidup itu harus tetap semangat ya.
1: Iya dong. Pengibar bendera pusaka
0: iya wis latihan are. Kak semangat piye ya?
1: Ya aku request lagu sing wingi gak kesampaian ayo.
0: Yang apa? Kasih
1: senja.
0: Oh, lho, sebentar kan kemarin ceritanya melukis senja wis tak puter. Terus kan
1: masa penuh. Masa ikirek masuk ke diputer.
0: Oh lah iya kan. Kemarin kan ceritanya sampai bisa aku muter. Terus sampai ganti lagu. Kan ganti lagu kisah kasih sekolah.
1: Iya
0: ya, kan.
1: Iya weh. Ikut lagu itu ya. Jok lali.
0: Yo nyanyi nonset talah.
1: Iya.
0: Ya apa yo.
1: Salam kanggu kuabai wis. Salam kanggu Cak Chandra, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat happy ya.
0: Setala, gopo tapean. Ojo gopo ae ta. Izinkan ku lukis senja.
1: Lukis namamu di sana.
0: Mendengar kamu bercerita.
1: Terus?
0: Menangis
1: tertawa.
0: Biarku lukis. Gopo ae. Ya wes bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gopo tapean nyanyi kok guwo ketawa ya. Halo Tanjung Perak siang.
2: Yo semakin sayang
0: ora. Iya yang ya apa sih? Masalah.
2: Sehat Chandra.
0: Alhamdulillah sehat, sejahtera bahagia alhamdulillah.
2: Apa nanti? Nanti jenis sore kayak semuanya sampean temen yo.
0: Yo, aku sore. Aku sore kok tanggapan neng walu are. Ya apa, gak aja ditutup lah aku kok tanggapan
2: makanya, sampai apa caranya ditutup jam 5 kurang aja supaya sepas teko.
0: Iya ngono ya, iya gue tak cepet-cepet langsung buja langsung gue ya.
2: Ini kan hari penutupan nasional
0: ngono ya, oh lalala, iya deh
2: aku request lagu ini, Cak Chandra.
0: Nopo niku.
2: Ini

0: sama keroncong pertemuan.
1: Kus plus keroncong pertemuan. Siap. Salamnya ke siapa, Cak?
0: Salamnya ke Mangono Busari, Bang Kobar, Cak Parno, Bu Aja Suratno. Terus ana ning Salama, wong Madura kabeh bres. Dan lain-lainnya.
1: Siap, terima kasih. Ada
0: drama turnuwun.
1: Iya, Cak.
0: Selalu sehat. Akhir rezeki ini.
1: Amin, amin.
0: Tetap semangat.
1: Doa yang sama.
0: Dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin, amin Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Gedek. Nah, ya Cak Ning lah Ning Tanjung Perak Siang selalu canda ingatkan ya bahwa Tanjung Perak Siang ini adalah selalu lebih ketayal-ketayal soalnya waktunya gak akeh, kayak buka request hanya 1 jam. Tapi tenang, karena Chandra punya formula untuk tetap bisa menyenangkan hati penonton biar semakin sayang. Aku angkat telepon banyak-banyak, tapi nanti aku puterin ning 11 setelah jam 11 siang, ngono ya. Oke. Jadi misalnya laguku kok gak diputer-puter, saya tenang aja tetap tak puter ya. Pokoknya saiki aku akan menyapa yang bergabung dulu. Ada siapa sih iki sing gabungan tak sopoe yo. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang. Nggih.
2: Kayak wong sayang delok.
1: Ya apa?
2: Ditine ndek dalem wis.
1: Lho ngono.
2: Tapi oh. Lek jenenge wong sayang tetep nyopo.
1: Oh, alhamdulillah berarti.
2: Mana kurang apa ya?
1: Kurang apa pean? Talah.
2: Kurang apa?
1: Ngono iku ya, kurang akeh. Iyalah, sayangnya itu harus terus ditambah, semakin banyak gitu.
2: Wong nek dalan nang nyopo, lek wong sayang iku ya ngono.
1: Ngono ya sencene pendeke sampe ngeten sencene.
2: Ya. Koyok ngono ya. Aku gak kena ditelepon.
1: Cak Siti, sampean gak usah kuatir. Wis pokoke ning Siti ku tepean tok wis tala wis. Wis tepean tok kana tunggale, kana tunggale pokoke ya.
2: Pokoke semoga Cak Chandra sehat selalu
1: panjang umur. Amin, Allahumma
2: amin. Sampai 100 tahun
1: amin.
2: Ya Cak Chandra ya.
1: Iya, sehat selalu alhamdulillah.
2: Jadi, juga.
1: Iya, ning Siti sehat selalu panjang Anda umur.
2: Enggak pernah doain.
1: Lo gak bahaya tau. Ngono iku.
2: Ya, salamnya buat Pak Toto.
1: Terus
2: Neng Ela. Terus Umi Gustia sama Abang Marioto. Ya selalu. Sopo neng? Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto dan semuanya.
1: Ya, oke. Ki gak jawab lagu ta iki.
2: Gak jawab.
1: Eh, jawab lagu apa? Emang sampean ngomong mau?
2: Ingat masa depan pokoknya.
1: Kapan ngomong iku kapan? Aku juga gak ingat lah. Iya
2: lali. Lali.
1: Iya tapi ya diucap re. Aku lali temen ya apa. Ya wis ya.
2: Itu kesukaanku.
1: Iya. Wis pendek.
2: Ya.
1: Bye bye.
2: Selamat siang lanjut.
1: Lanjut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Wis pokoknya tak layani untuk yang sayang-sayang ya. Halo Tanjung Perak Siang.
3: Semakin sayang ya yang ya.
1: Iya iya tah yang ya apa iki wis dibuelani tak lebokno kabeh iki. Cek ngerti sing sayang-sayang temen iki sapa sakjane.
3: Lah mosok gak sakno ketayal-ketayal gak dilebok nih itu.
1: Makaiku. Iya. Monggo. Lagune apa?
3: Lagune Taman Juruk.
1: Siap. Salami kagem.
3: Ning Siti. Matur nuwun salame ning Siti. Kali ning Sari. Tak totok glodak. Neng Iin, Neng Dian, Neng Aja Suratno, Neng Aja Kustia, Pak Jeng Cak Wandi, Cak Mulyono, Kagem Seduo, Yoke Mawon, Cak Wahyu. Mosong den mboten mampir tenggene TP Legi.
1: Nampaknya tidak bisa karena malam besok pagi aku harus upacara.
3: Oh, ngaten ta.
1: Wong iki aku nyewa hotel cek menik gak karinen lho.
3: Loh, ya, ngaten ta.
1: Iya, meneh upacara kok aku kena SP lah gak upacara telat upacara.
3: Lah Kodil Tasari iki mesti akeh oleh niku.
1: Ngoten nggih, alhamdulillah lah.
3: Pokoke dek luwe-luwe kanggo nyewa hotel iki dhek.
1: Ngoten ah, siap, alhamdulillah. Nggih,
3: mencene Kodil Tasari gawetane PP Legi mriku kak
1: Gedran. Sajane ngono mau cuman iku mau hotele. Hotele iku gak dicengong lah ya eman ngono lho.
3: Ya iya wis kadung disewa hotele engko gak mulai ato-ato neng manungan.
1: Ngeten, gya.
3: Gye, ngeten aja Chandra.
1: Ngeten luon, gye.
3: Gye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak siang, ya kan bangkunya sangat terbatas ya. Dan ini sudah terhimpun banyak lagu sekarang diputerain loh Chandra ya. Pokoknya orang usah gopo karena untuk pemutaran lagu itu saya sampai jam 12. Cuman untuk buka teleponnya ning 1 jam ayo Cak Ning yo. Oke, tak puter no sik lagune, yang lainnya sabar, tahan sing jatuh-jatuh, gak usah khawatir sik ono waktune kok Cak Ning yo. Oke, baiklah kalau begitu tadi itu Ning Sari minta lagu Melukis Senja ya. Cek keroncong. Oke, biar ku lukis malam. Ya apa? Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Ngono ya? Oke, Ning Sari, lagu kesukaan kita, langsung saja kita putarkan lagunya. Dari Budi Doremi untuk lagunya ini Melukis Senja.
4: Let's jam with James. Enjoy.
5: Yo.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percaning.
1: Ya caning sing ning Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang. Baru dua lagu requestan sing tak puter caning ya. Dan masih banyak requestan yang lainnya sing durung. Tenang, sabar ya. Pokoke tetep bakal tak puter no kaya peno ya. Iku mau lagu sing wis tak puter adalah Meluki Senja dan Keroncong Pertemuan. Sudah terputar yo caning yo, dan ada sisa lagu lain diantaranya Ingat Masa Depan, lagu Taman Juruk. Nah, tenang, engko bakal tak puterno. Oke, langsung aja ta, yo wis langsung aja tak puterno. Iku mau lak wis Pertemuan dan Meluki Senja, saiki tak puterno ning Taman Juruk mudolan budi ngono ya. Terus ana lagu Ingat Masa Depan. Ingat Masa Depan dulu apa Taman Juruk dulu? Sebelum Ning Siti marah tak puterno iki sih ya. Ingat Masa Depan.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yo jane sini Tanjung Perak siang, sing pastine lagu-lagu keroncongnya yo siap untuk diputar yo. Tenang, gak usah khawatir, lagu tak pilih no sing enak-enak ya. Sing mau wis gabungan sing terjatuh-terjatuh ya mohon maaf. Karena masih dalam memutar lagu ya, jadi yo ya apa. Tapi kalau misalnya mau naik lagi silakan ya. Masih terbuka kesempatan untuk gabungan. Halo Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang semakin sayang. Kali merdeka
1: tetap merdeka.

0: yang diserang bahaya.
1: Sampun Dinda Bestario.
0: Yep.
1: Siap.
0: Kalau bisa yang asli enggak boleh, Bang.
1: Mus Mulyadi kan?
0: Yang aslinya itu Rama Aima, Aima itu.
1: Apa itu keroncong?
0: Iya, ya, yang keroncong ya Mus Mulyadi.
1: Enggak
0: tahu ya, Rama Aima itu keroncong apa enggak, setengah reggae itu, Bang.
1: Nah, enggak bisa. Kan ini ya, program.
0: Yang asli aja ya, kalau gitu berarti
1: keroncong
0: yang keroncong
1: pokoknya.
0: Mus Mulyadi iya. Berarti ya.
1: Yes, betul.
0: Yes, sekali. Thank you so much.
1: Oke, okay, baik.
0: 1, 2, 3 apa boso Madurone ada 2, 3 sayang semuanya.
1: Waduh, siap. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Sekali merdeka, tetap
1: merdeka.
0: Merdeka. Nah,
1: siap. Oke deh. Matur nuwun. Ya lanjut, saya ono waktu tenang aja, jane yo gak usah khawatir lagu ini iso tak puter setelah jam 11 siang. Pinter kan aku. Halo Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang semakin sayang.
1: Alhamdulillah.
2: Aku ngrungokno lho lah kok arek ganteng siaran man.
1: Ojo dijiarno lah aku siaran. Eman kan.
2: Lah iya. Paket lho. Pingin lah wis keroncong saiki keroncong maneh.
1: Lagi menem. Lagi menempelek ya aku siaran siang soalnya nanti aku mau job-joban.
2: Cara iya wis ngerti ya.
1: Iya lho Bun ya apa ya mumpung ana sing ngecop.
2: Jembatan merah ya.
1: Siap.
2: Jembatan.
1: Siap.
2: Iya, selamat dirgahayu untuk Republik Indonesia yang
1: ke-8. Ada akademi tapean. Iya.
2: Indonesia yang ke-81. Yeah. Semoga Indonesia semakin aman, sentosa kabeh rakyat makmur.
1: Amin. Allahumma
2: amin.
1: Siap.
2: Salame aku sitas krungu Bang Kobar ya.
1: Yes.
2: Baru ini dari tadi aku gak ngerungokno terus terang kok aku iki.
1: Oh iya. Ketayal pean nembe mesin ini.
2: Ketayal. Iya, sok garapi iki seragame sing jange digawe jalan sehat
1: iki. Nah, ini. Kan akeh garapan deh.
2: Oh iya, ya wis salame kangge kabeh sing wis mlebu mau. Nek okay. Nek tak rungokno ana lagu iku mang koyoke lagu Ning Siti ya.
1: Ning Siti pasti lah lagu iku diputer request. Iya, soalnya iya. Lah arti ono sing request liyane iku celatu ambek wonge.
2: Aku kan ngrungokno lagu iku mau nah,
1: iya,
2: berarti
1: lagu
2: Ning Siti.
1: Lagu ku lapo di request ngono kok lah ono sing njaluk liyane.
2: Ya ono di perjalanan iki.
1: Iya.
2: Pulang dari sana lho, dari timur.
1: Iya, dari timur.
2: Timur ke barat.
1: Timur ke barat.
2: Ya wes salame kangge kabeh kangge mak-mak sing lagi sibuk nang pawon iki gawe tumpeng.
1: Siap.
2: Selamat Mbak Chandra, selamat bertugas, salam semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kusia sambung gabung. Meskipun baru bergabung tapi lak wis krungu lagune wis ngerti ku lagune sapa sing wis mlebu sapa ya. Ya jaring ya dua lagu apakah cukup kok diputar ya? Ya tenang aja kalaupun enggak cukup pasti tak putarkan kok jaring ya. Pokoknya sampai ojo ning dindi karena cantas sing ngancani penuh iku sampai mengko jam 3 sore. Si akhir waktu kan dadi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cani ngono sekitar 121,331 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undang-undang pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno ning taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar diantarane teko Jepang, Singapura, Perancis, sembare Australia. Nyandak kabar liane jane Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah sijine KKI pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Cani kumo yore woro-woro jam 11 sawan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasa nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing menit 17 Agustus 2016, bangsa iki balik ngibarno merah putih ning halaman kantor, sekolah, kampus, kampung sampai gang-gang cilik, dan bendera iku bakal berkibar. Lagu-lagu perjuangan bakal dinyanyekno Janing. Upacara bakal digelar, awak dhewe bakal balik ngenang para pendiri Republik sing wis memperjuangkan kemerdekaan barek pengorbanan sing gak cilik Janing yo. Tapi di tengah seluruh perayaan iku, ono siji pertanyaan sing perlu kita ajukno Janing yo. Yaiku setelah 81 tahun Indonesia merdeka, wis ta awak dhewe bener-bener memerdekakan anak-anak muda ya awak dhewe? Pertanyaan iki penting Janing yo, soalnya kemerdekaan iku dudu mek perkara bebas teko penjajahan. Kemerdekaan yo berarti ngekei kesempatan ning setiap warga negara gawe mengembangkan potensi ne, yo kan nentokno masa depane. Barek salah siji pintu terpenting menuju kemerdekaan iku adalah pendidikan. Nah, ngono ya, dan ngono Janing yo, persoalane iki gak kabeh anak muda lahir dalam keluarga dengan kemampuan ekonomi sing padha. Ana arek sing kecilik duweni akses terhadap buku, like teknologi lingkungan, belajar pendidikan sing api. Ana sisan sing kudu berjuang luwe keras hanya untuk mempertahankan cita-citanya Janing yo. Padahal boleh jadi yo di antara mereka iki ana calon guru sing mene iku mendidik ewonan anak. Ana calon birokrat sing mengko gawe kebijakan publik. Ana calon pengusaha sing buka lapangan pekerjaan. Ana calon ilmuwan, teknologi, profesional, pemimpin sosial, bahkan pemimpin bangsa. Awak dhewe gak pernah ngerti jane mergo iku aja sampai kemampuan ekonomi dino iki dadi alasan gawe mateni potensi Indonesia masa ngarepe. Pondisi tinggi tidak boleh hanya menjadi menara sing tinggi, tapi pintune sulit dibuka. Ya kan bare mereka sing ono ning nisor ngono lho ya. Dadi dalam konteks iku Cak Neng yo dhewe ndelok ada sebuah ikhtiar luar biasa yang dilakono universitas-universitas ya kan untuk menjelang peringatan HUT ke 81 tahun termasuk Unitomo ya kan. Unitomo ngekei kemudahan gawe anak-anak muda sing pengen ngelanjutno pendidikan tinggi. Ngono, dadi ono formulir pendaftaran dikekno secara gratis, tersedia sisan skema pembiayaan pendidikan hanya Rp750.000 per bulan gawe kelas reguler barek profesional. Nah, dadi banyak-banyak jalan menuju Roma Caneng yo. Misalnya untuk anak muda yang ingin mendapatkan kesempatan, silakan manfaatkan kesempatan-kesempatan dari universitas-universitas, CSR-CSR, ya pastinya akan ada jalan menuju kita meraih cita-citanya.

nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Akhirnya wis pitung dina nih. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sih gini Caning? Ono mana sih lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomongnya. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Api tak kabar nih? Temen gue wanteng aja. Awakmu, ono satu sta. Aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

Caning ta informasi no, saat ini mancini kita ngelaksanakan no ibadah sholat duhur. Soalnya saya kira soyai sholat duhur gay wilayah Surabaya lan sak kiwo tengendingi. Caning monggo kita sarang-sarang laksanakan ibadah sholat duhur. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Allahumma amin.

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Ya jaring sampean saya takkan jaring sampai mungkin jam telu ya kan. Jadi aku sih bakal ngancani mungkin jam rolas engko ono musik informasi, engko jam siji ono adicara. Selanjutnya lak wingi galeri budaya engko ono mlaku-mlaku. Wis pokoknya sampai tetap ning kene ya, karena Chandra ngancani peno sampai mungkin jam telu tetap ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Caning Badan Urusan Logistik Cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat sing ono ning wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatano bantuan iki diharapno iso bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabar liane jaring Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas mbarek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Jane ku moyo rek woro-woro jam 12 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Neng sampe sini serangkaian Tanjung Perak siang ya Cak Neng yo. Aku duwe beberapa informasi sing pasti nih bakal tak bagekno gawe peno kabeh. Cak Neng aku duwe informasi anggota DPR RI Andreas Edi Susatyo nilai pelaku UMKM gotong royong ning pusat ning Putat Jaya kawasan X lokalisasi Doli Surabaya duweni peluang besar menembus pasar ekspor. Hal itu disampaikan oleh berbagai kisah sukses UMKM dalam rangkaian kegiatan klinik UMKM Gotong Royong, Cak Neng. Andreas Gesno, pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, menurut sektor UMKM ini menyerap sekitar 90% tenaga kerja di Indonesia, dengan 5% pelakunya merupakan perempuan. Jadi jadi ini UMKM sangat penting dalam struktur ekonomi Indonesia, mergo menyerap tenaga kerja ono 90%. Dadi sakjane Indonesia iki sangat tergantung teko pelaku UMKM jane yo. Politikus senior PDI Perjuangan iki nambahno keberlanjutan usaha UMKM ning X Doli iki dadi perhatian klinik UMKM gotong royong jane. Bekerja sama barek Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Surabaya, klinik iku mendampingi pelaku usaha mulai teko pengurusan NIB lan HKI. Produksi, pemasaran, daring, sampai pengelolaan keuangan. Pendampingan yang didukung aplikasi UMKM Gotong Royong, Janing.

ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

awak sing lemu, gak berarti seseorang pasti ngalami obesitas yo caneng yo. Faktor genetik ancen dadi meningkate resiko, tapi kebiasaan sing terbentuk teko lingkungan keluarga yo nduweni peran sing gede. Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, njelasno faktor keluarga perlu didelok secara menyeluruh duduk hanya teko sisi genetik. Menurute, kondisi metabolisme setiap wong ku beda caning. Ono sing duweni metabolic rate rendah sampai luwe mudah mengalami kenaikan berat badan. Sebaliknya, ono sing duweni metabolic rate dhuwur dadi cenderung luwe angel lemu. Jadi ini sing metabolic rate rendah iki kurangi secara genetik, keluargae secara genetiknya gampang lemu. Maka pola asuh ning dalam keluarga, pola pangan dalam keluarga kebiasaan iku kudu dibiasakno. Iku iso jamin keluarga iku gawe dadi gemuk kabeh ngono. Soale kan sing liyane lemu iku koyo gak mau menekan, jadine iku paling sing liyane iku ya wis lah, wong liyane ya lemu kok. Nah, dadi iki perlu onoke pola makan keluarga sing iku turut berpengaruh ya cak ning yo. Dadi supaya apa? Perlu edukasi ning tingkat keluarga mergo secara genetik iku bakal beda-beda. Obesitas sih gak cukup mek ngurangi mangan ya cak ning yo. Dadi Dante negesno bahwa penanganan obesitas sih gak cukup dengan mengurangi pola makan. Penyebab seorang alami obesitas itu perlu ditelusuri secara menyeluruh. Jadi, penata laksanaan utawa terapi ini ancen gak iso mek ngurangi manganae tapi

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Kecane sawise jam siji mengko bakal mlebu ning adicara mlaku-mlaku tak kei lagu campursari terakhir kali iki ono Nurhana Maliu.

Janeng Pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah kedadean kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno, keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Kabar lainnya Janeng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek wis nyalurno 120.000 liter banyu resik ning 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatano hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe menuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Cak niku mau yorek woro-woro jam siji awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Cane wancine candrangan cane peno ono ning adicara mlaku-mlaku caning. Mlaku-mlaku edisi dino Minggu tanggal 16 Agustus 2016 iki caning yo. Candrangan cane peno mlaku-mlaku nang di ning tempat wisata Surabaya. Jane kutha Surabaya saiki terkenal bare akeh panggonan wisata sing dadi jujukan warga Surabaya lan sekitare. Saliyane duwe panggonan wisata sejarah, saiki duwe panggonan wisata alam sing seru lan kudu dikunjungi. Nang program laku-laku Pro Papat Arai Surabaya, saiki peno kabeh bakal tak ajak menelusuri ana apa ae panggonan wisata ning Surabaya. Sing pertama, ono jembatan Suramadu, jane yo. Jembatan iki dadi salah siji ikonik kutha Surabaya sing ngubungno Surabaya mbarek Pulau Madura. Dawane sekitar 5.438 meter. Keberadaan jembatan Suramadu gawa dampak positif utamane ning sektor ekonomi lan pariwisata daerah. Geser nang lokasi liyane, ana wilayah Perak Surabaya jenenge Surabaya North Quay sing ana ning Terminal Gapura Surya Nusantara. Nang kene janing, peno iso nikmati wisata pantai barek nikmati kuliner khas Surabaya. Apa maneh panggonan iki sering rame dikunjungi wisatawan, wisatawan asing. Mergo panggonane cedek mbarek dermaga kapal pesiar internasional. Panggonan wisata selanjutnya yaiku air mancur menari sing ono ning kawasan jembatan Kenjeran Surabaya. Pesona air mancur menari iki caning mirip mbarek air mancur sing ono ning Singapura sing duwe keunikan menari mengikuti irama musik ditambah mane ono cahaya warna-warni. Pertunjukan air mancur iki ono ning dino Sabtuan, Sabtu karo Minggu bengi. Cane kumoyo sesi pertama ning dicara mlaku-mlaku sing pastine bakal tak lanjut sesi selanjutnya untuk mengungkap wisata ning Surabaya.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Neng. Ketemu nang kene.
0: Lho alah,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Neng?
1: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta, Neng.
1: Iya, apa maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik. Ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning, luwih ramah lingkungan. Iku nilai plusé.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Caning balik maneh ning dicara mlaku-mlaku Propapat Taren Surabaya. Kawasan Jembatan Merah Surabaya sing ana ning Dalan Raja Wali Surabaya iki saiki dadi kawasan wisata sejarah sing akeh dikunjungi masyarakat. Ning kawasan wisata Kota Lama iki peno iso keliling numpak jeep utawa kawasan wisata sejarah iki peno iso ngunjungi kantor pos pertama ning Surabaya. Pabrik sirup pertama lan museum rokok House of Sampurna. Kawasan wisata sejarah liyane sing kudu wajib peno kunjungi yaiku Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan iki caning dibangun sebagai monumen mengenang jasa para pahlawan arek-arek Surabaya perang lawan penjajah pas pertempuran 10 November 1945. Bangunane sing ana ning pusat kota iki duwe fasilitas sing ancen dibuka gawe umum. Di antarane ruang videorama, museum senjata sampai ana koleksi alat-alat perjuangan pas jaman perang kemerdekaan.

Rencana Pemkot Surabaya terus dandani sejumlah kawasan, utamane ning tengah kutha, barek mbangun taman-taman kutha sing fasilitasi lengkap, mulai area jogging, panggonan bermain anak-anak, pusat kuliner sampai ono fasilitas numpak kapal menyusuri kali. Taman-taman kutha sing akeh dadi jujukan masyarakat yaiku Taman Wungkul, Taman Prestasi Mbarek Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya. Saliyane iku caning ning Surabaya duwe akeh batik khas Jawa Timur. Panggonan iki duwe sekitar 2000 lembar koleksi batik teko 17 Kabupaten Kutha sak Jawa Timur. Peno iso nikmati sekaligus nambah wawasan tentang opo ae corak lan ragame batik khas Jawa Timur. Omah batik iki saiki dadi wisata edukasi mulai proses pembuatan batik sampai proses penjualane. Caning, dalan Tunjungan Surabaya mlebu salah siji kawasan wisata sing terkenal. Ning kawasan iki, peno iso nikmati bangunan kuno, dekorasi lampu sing apik, sekaligus ngunjungi kedai panganan sing ono ning sepanjang dalan Tunjungan. Ning dalan Tunjungan, peno bakal nemu akeh spot foto sing iso digawe dokumentasi pribadi. Iku mau caning, adicara mlaku-mlaku propapat edisi dino iki, dino minggu tanggal 16 Agustus 2016. Sampai ketemu maneh ning edisi selanjutnya. Kula pamit undur diri, matur nuwun.

Caning ono sekitar 118,331 pendaftar teko 36 provinsi ning Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatano ning taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar diantarane teko Jepang, Singapura, Perancis, Mbare Australia. Nyandak kabar liane janeng Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah sijine KKI pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatano pelatihan ini diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Canik moyorek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning, Presiden Prabowo Subianto ngomong pemerintah bakal memperbaiki 10.000 puskesmas ning 7.285 kecamatan ning 2.700 caning. Jadi ini bakal ngerenovasi seluruh puskesmas ning seluruh Indonesia. Ternyata puskesmas sewa dhewe caning wis puluhan tahun gak direnovasi utawa gak didandani. Nah, menurut Prabowo, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan sing dadi garda terdepan dalam jogo kesehatan masyarakat caning yo. Puskesmas yo dadi tempat pertama masyarakat ngentukno berbagai layanan kesehatan dasar. Puskesmas yo melakukan upaya preventif utawa nyegah sebelum jatuh sakit, koyok pemeriksaan kehamilan, imunisasi bayi, pemantauan pertumbuhan anak, sampai deteksi penyakit sejak dini. Jadi dijelaskan, masing-masing puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan petang miliar cak ning ya. Tapi ono pengecualian gawe puskesmas sing ono ning wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Ya kan? Tapi daerah sing luwih terpencil ya, terluar lan iku mau cak ning ya, 3T mau. Jadi renovasi labkes ya, selain memperbaiki puskesmas, pemerintah yo bakal ngerenovasi utawa bangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat ning seluruh kabupaten lan kota. Prabowo nargetno program renovasi puskesmas lan labkesmas iku iso mari paling lambat ning 2030 caning yo. Terus ambulans lan dokter terbang iku Prabowo yo ngungkapno bakal menghadirkan ambulans udara gawe helikopter utawa pesawat cilik. Dadi iso ndarat ning tempat sulit utawa bantu ibu sing lahirno ning tempat terpencil. Nah, bahkan dhek yo bakal ana terobosan invasif kaya tim dokter terbang sampai tenaga medis sing mendatangi pasien sakit keras. Ngono ya, jadi ana usaha-usaha gawe membuat warga Indonesia ini tetap terlayani untuk fasilitas kesehatan ya, jaring.

sakne, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning Presiden Prabowo Subianto jelasno Indonesia wis swasembada protein. Ono telu sumber protein sing kebutuhane iki mampu dipenuhi teko dalam negeri. Ning dasare caning gawe protein awak dhewe wis swasembada apa ono iwak, endog lan daging pitik caning yo. Nah, tapi dia yang jadi Prabowo ngaku sumber protein liyane terutama daging merah koyok daging sapi balik daging kerbau isi berupa yo nyampe swasembada protein nabati koyok kedele iku yo isi diupayakno gawe nyampe swasembada caning. Prabowo negesno pemerintah pemenuhan kebutuhan protein masyarakat gak mek bergantung ning daging sapi utawa kerbau yo. Mengutip laman Kemenkes RI, protein merupakan salah siji nutrisi paling penting gawe tubuh. Protein berfungsi sebagai blok bangunan, ya kan? Gawe hampir kabeh jaringan tubuh termasuk otot, kulit, rambut, kuku, mare organ vital koyok jantung lan hati. Tubuh gak iso mroduksi kabeh asam amino sing diperlukno. Sehingga awak dhewe kudu ngentukno teko panganan sedinane cak dina-dinane ya cak ya. Kekurangan protein iso nyebabno gangguan pertumbuhan, daya tahan

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Cak ning tadi informasi no, mari ini awak dhewe bakal ngelaksanakan ibadah sholat asyar soalnya wis wayahe asyar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi cak ning kula nggih kajeng pamit untuk kita berpamit ning di Coro Tanjung Perak siang. Jadi ketemu maneh kapan ya? Ketemu maneh mending ketemu maneh balik Chandra sore hari ya cak ning yo. Oke. Pokoknya tetap jaga semangat kemerdekaan, soalnya menewak dewe wis memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Canda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning Pemprov Jawa Timur ngirim 7 personel BPBD kanggo bantu penanganan gempa magnitudo 7,7 nang Nusa Tenggara Timur. Tim iki bakal mantu pencarian lan pertolongan, koordinasi karo pemerintah setempat lan nglakonin asesmen kebutuhan korban. Tim uga nggawa peralatan komunikasi kanggo njaga koordinasi tetap lancar nang wilayah terdampak. Kabar liyane jakning pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadine kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan isok terdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Jakning kumaya rek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning paling mana nang perempat dari Surabaya saat niki tenar dicara Goyang Dangdut ngene ya. Leko tenan. Seperti biasa ya Cak Ning ya. Lagu gawe sing nelpon pertama ana loro, sijine sing wis tersedia, sijine bebas mele. Langsung ae sing nang telepon sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
1: Pancen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pripun kabare niki? Kok suarane pelan?
2: Masa iki.
1: Iya lho, Brian ya. Kecil banget ya. Niki. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Ah, iki baru kedengeran Brian ya. Mantap jos ya.
2: Iki kepalanya apa rek kepalanya rek?
1: Enggak ana.
2: Ya wis, aku ae sing iki.
1: Napa niku?
2: Badanku diinjek, leherku dicekik. Apakah itu?
1: Badanku diinjek,
2: leherku dicekik.
1: Leherku dicekik. Se. Duduk sandal ta niki?
2: Ya betul.
1: Ternyata aku iso. Wis ketara iki badanku diinjek iki pasti sandal sih. Wis ketara tekan badan diinjek sih saja niku ya. Wah, aku kayak ahli nih iki kayak ya.
2: Ayo rek nang golek rek apaan rek.
1: Iya. Kapan-kapan ae wes lek misale wes kepikiran tebakane ya Budian ya. Nanti tak kandani ya.
2: Oke.
1: Nggih monggo lagune.
2: Santri Pekok Adela.
1: Apa?
2: Santri Pekok Adela.
1: Santri Pekok
2: Adela.
1: Terus buat ininya? Bentar. Belum tak kasih tahu ya ininya. Ini apa namanya? Bonusnya Budian. Ini ada lagunya Rela Roma Irama. Lalu ada lagunya Gula-Gula Elvi Sukaisih, ada Surat Biru, ada Cinta Ayah, ada Yatim Piatu, ada Rembulan Malam, terus ada Terhanyut Dalam Kemesraan, dan Kemana Dimana, ada Syahdu, ada Bintang, ada Lestari, ada apa ini? Malam Terakhir juga ada, Belenggu Cinta.
2: Malam Terakhir, Ewis, Malam Terakhir.
1: Oke. Salamnya?
2: Salamnya. Yang Pak Mariono, Pak Mulyono, Bang Kopot. Bunda Suratno, ayo Bunda masuk, oh Bunda. Mm-hmm. Bunda Iin, ayo masuk, Neng Rahma Jausen. Terus sanggup Bunda Kusia, ayo masuk Bunda Kamarno, Pak RT, ayo masuk. Terus sanggup Neng Rahma Jausen aja ya. Cak Askum, pojokmu mati selama doa Cak Askum, Neng Rahma Jausen. Lho lapo gandolan nang iso matu yo. Temblung laut iki kok.
1: Lho gak bahaya ta iku.
2: Ayo gak bahaya. Wis anggo kuat dewe sing.
1: Siap.
2: Alhamdulillah selamat sukses semoga sehat selalu
1: diberi. Amin. Amin ya Pak.
2: Amin bali kapan dalan iki ba.
1: Amin.
2: Sedanya wis pun ngalih dicakam kan dina. Ibu menangkan baca haji dan umrah.
1: Amin.
2: Mohon lihat-lihat di mati di sini. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Budian, lanjut dulu ya Cane ya. Ini yang di WA ya. Sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenang.
1: Wah, sip. Jos.
3: Ketemu mana, Be? Ambar kenapa itu iki, Re?
1: Oh, iya.
3: Siaran mana?
1: Selalu bergabung ya Bu Sari ya.
3: Apa?
1: Sebentar Bu Sari, ini suaranya agak kecil ya. Saya refresh dulu. Barangkali ini bisa ini ya. Sebentar. Halo.
4: Halo.
1: Oh ya, oke. Sampun-sampun.
4: Iya. Gai nasi ya? Kuning nih, aning gai tirakatan itu loh.
1: Oh, nanti malam.
4: Iya. Loh, ngedek dia gak ada tirakatan toh.
1: Waduh, mboten ngertos kula.
4: Nih, Ning, nanti nek pulang gak iso pulang lho ya, jalane ditutup kabeh lho ndok ndi.
1: Oh iya, waduh lewat ndi iki ya, masa terbang aku iki.
4: Ya wis Ning, aku request lagu. Iya, Gus Namil. Caping dulu Ning.
1: Apa?
4: Sapi, gitu Ning.
1: Sapin.
4: Sapingnya Iya Gus Namil. Laksmana Raja di laut.
1: Oh, Laksmana Raja di laut. Oke, oke. Iya. Monggo salamnya.
4: Salamnya kanggo kuabe pendengar setia tanpa kecuali.
1: Okay.
4: Kanggo anakku sing ayu dhewe iki. Okay. Selamat bertugas.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu, jaga diri baik-baik ya Ning.
1: Oke.
4: Okay. Semangat happy, nek okay. Pulang hati-hati, cari jalannya ditutup lo Ning.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya. Wah, Bu Sari ini lagi nyiapin untuk tirakatan juga ya. Kayaknya semuanya juga pada nyiapin ini ya. Jalanan dadi ruwam lah niki ya. Ditutup kabeh. Matur nuwun sadherenge niku Bu Sari nggih. Nggih, jeneng lanjut di Sugeng Sonten Koyang Dangdut.
5: Sugeng Sonten Koyang Dangdut rekod. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Merdeka.
1: Eh?
5: Merdeka.
1: Merdeka. Wah, kok gak kru nih mau ya?
5: Kabar baik.
1: Alhamdulillah baik. Sama juga baik ya.
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
1: Oke, selalu sehat dan kuat ya.
5: Tapi ketatuan itu nih.
1: Oke. Nanti malam tirakatan apa? Acara juga.
5: Kalau di ini Ganding cuma ya aja karaoke itu nih.
1: Huh? Lomba.
5: Berkaraoke aja.
1: Lomba iya. Karaoke.
5: Enggak, berkaraoke toh.
1: Oh. Melok nyanyi ta iki sampean?
5: Ya, ya melok goyang aja nih guys. Enggak bisa nyanyi aku nih.
1: Oh, alah ya wis lah. Iya.
5: Iki melok goyang aja.
1: Lagunya apa?
5: Lagunya dari Lesti nih. Itu Sapin. Iya.
1: Sapin. Judulnya Sapin.
5: Iya.
1: Zapin.
5: Ya Zapin ya.
1: Oh, Zapin Melayu gitu judulnya.
5: Iya, punyanya Lesti.
1: Iya, punyanya Lesti.
5: Iya, iya.
1: Oh, ini bukan yang sama seperti Laksmana Raja di Laut kan? Beda kan?
5: Beda.
1: Oke. Salamnya beda. Salamnya,
5: ya, salamnya. Barusan ada Ibu Sari ya.
1: Mm-mm.
5: Ada Budia, Ning Ii, Ning Gustia, Ning Tumira, Ning Suratno, Cak Toto, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Parno, Ning Sitimer, apa ya, Mbak Ella, juga ada Salama, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
5: Okay. Oh, Bunda Hamidah untuk Ning Ayus, Ning Ayu.
1: Kok Ayu?
5: Ning Lia. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Amin kelakar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Lanjut dhisik maneh nggih jeneng nggih siji maneh.
6: Goyang dangdut lekat tenan.
7: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Kok rame ini kayaknya?
6: Apa Ning?
1: Kok rame? Rame ta? Ada rame-rame ta?
6: Rame enggak Ning, aku ijen dewean kok. Nang kamar.
1: Oke.
6: Kabare Ning Lia sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat?
6: Alhamdulillah, semoga selalu sehat Ning Lia.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Aku mau request lagu.
1: Iya, request lagu apa?
6: Dari Caca Handika, Jam Dinding.
1: Caca Handika, Jam Dinding. Oke.
6: Salam untuk si Teh Turun, Nenok Selehen, Neng Sutire, Neng Sutie, Cak Askum, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sitimar, terus Cak Toto, Cak Faris. Semuanya aja tanpa terkecuali untuk Neng Lia sehat selalu. Amin. Panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Nggih, sani mungkin tak putarkan dulu lagunya ya. Santri Pekal terus Laksamana Raja di Laut, dilanjut Zapin Melayu. Mergaiku caning, seng sabar ya. Kota angkat mana tilpune tetap nang perumpat RRI Surabaya, Niki Santri Pekal.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajaning paling mana nang Pro4 RRI Surabaya ya. Lanjut di sini. Aku mau saya wes keputar rano Lasmana Raja di laut ya. Aduh. Terus sak niki mengko bakal tak putar no Sabin Melayu karo Jam Dinding. Tapi sak dari ini ku tak angkat di sini. Saya ono yang telpon ya. Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut. Leka, tenang.
1: Pancen, leka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pelan suara nih?
2: Di sini besar ini Mbak Lia.
1: Oh, ini baru besar. Tadi pelan banget loh.
2: Iya. Oh, minta dideketin Mbak Lia. Minta disayang HP-nya. Mbak Lia sehat ya Mbak Lia?
1: Alhamdulillah. Sampai juga sehat ya masih?
2: Alhamdulillah. Tapi agak nggak enak badan. Tapi nggak saya rasain gitu loh Mbak Lia.
1: Nggak enak badannya kenapa ini? Flu ta? Batuk ta, tenggorokan sakit.
2: Iya, apa itu lambungnya agak sakit gitu.
1: Wah, telat makan nih.
2: Juga pikirnya agak sakit juga.
1: Apanya?
2: Hatinya kayaknya ngikut sakit ini.
1: Waduh, hatinya ikut sakit. Waduh, mending sakit gigi daripada sakit hati gitu.
2: Iya. Kalau bisa nggak sakit gigi, aku habis sakit gigi soalnya.
1: Trauma ya. Kayaknya
2: trauma
1: ya.
2: Banget.
1: Gak mau lagi-lagi deh sakit gigi.
2: Gak mau lagi lah.
1: Kapok bisa.
2: Pokoknya takut kuapok banget gigi.
1: Enggak.
2: Lagunya
1: apa ini?
2: Lagunya dari Elvi Sukaisi. Salam sayang, Neng.
1: Salam sayang.
2: Oke.
1: Okay. Salam sayang buat siapa itu?
2: Yang gue arek ya ini.
1: Oke. Salamnya?
2: Salamnya buat yang apa itu?
1: Apa itu?
2: Kak Solikin Losor. Kalian pendamping. Dan juga Ning Salama.
1: Oke.
2: Siapa itu adik Fikri juga. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan juga siapa ya?
1: Siapa itu? Siapa ayo?
2: Ning Siti.
1: Kelalen kok Ning Siti.
2: Umi Kutia. Dan juga apa Marioto. Dan juga Umi Suratno. Apa Suratno. Dan juga Ning. Siapa itu Ning?
1: Siapa
2: Kak
1: itu?
2: Kak Husen itu Ning.
1: Ning Rahma.
2: Kak Husen kalian Ning Rahma.
1: Ning Rahma.
2: Kok rupa-rupanya jarang masuk ya Ning?
1: Iya ya.
2: Ya, semoga sehat.
1: Amin.
2: Iya. Nanti malam di situ ada syukuran opening Lia.
1: Di mana?
2: Iya, di rumah Ning Lia di situ Arjo sana.
1: Wah, kurang tahu. Aku gak ada info. Aku gak di info.
2: Gak pulang.
1: Besok masuk subuh soalnya.
2: Iya. Kalau di sini bikin tumpengan itu Mbak Lia.
1: Makan-makan nih.
2: Syukuran. Iya, nanti malam.
1: Iya, makan-makan sama doa bersama mungkin ya.
2: Iya, berdoa untuk para suhada-suhada itu nih.
1: Betul, iya. Oke.
2: Nah, lagunya ada ya Ning, Salam Sayang?
1: Ada, Salam Sayang. Iya, okay. Sayang.
2: Buat Ning Lia sehat selalu ya Ning.
1: Oke. Amin.
2: Kak umur baru-baru rezeki selalu mengalir.
1: Amin.
2: Gak usah ngikut sakit hati, wes cukup aku Ning.
1: Cukup Ning Ala aja yang sakit hati gitu ta.
2: Iya. Mudah-mudahan ada yang ngobatin ini Ning.
1: Amin. Segera ya, segera ada yang ngobati semoga aja.
2: Iya. Amin. Terima kasih waktunya Ning, lagunya tak tunggu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah tiba Ning Ala ini lagi sakit hati lagi rencananya kayaknya ya Ning Ala ya. Oke, tadi Ning Ala salam sayang lalu dari WA Goyang dangdut, lekot, tenan puterno lagu lawas orkes sinar kemala berkasi mesra. Sing seneng iki cuma aku karo Pak Askum. Salami kangge kuabeai. Salam sehat, semangat nak liya matur nuwun. Siap, ma, sami-sami Bu Kustia ya nih ya. Ya, Bu Kustia, oke, tak udah tak siapin ya untuk lagunya Bu Kustia tadi ya, yaitu apa tadi? Sinar Kemala Berkasih Mesra. Nah, Cak Ning, sadurunge tak puterno ada lagi nih ya, satu lagi Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Goyang dangdut pancen leko tenan.
1: Ya kok ada ning ngoten.
3: Lia Anjani. Lia Anjani. Lia Anjani. Memang Lia cantik sekali, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lirik esok diganti-ganti ngono ya cak kabar niki.
3: Agus.
1: Kreatif kreatif.
3: Nah, harus jadi pendengar harus kreatif, jangan monoton.
1: Oke.
3: Okay. You understand?
1: Yes.
3: Ui, thank you.
1: Inggris. Oke.
3: Okay. Jangan ada dusta dan oh itu aja.
1: Apa itu?
3: Mas Dodo, Tanjung Mas tinggal janji.
1: Mas Dodo, Tanjung Mas tinggal ya. Janji.
3: Tadi kok sing request santri pekok siapa, Mbak?
1: Budian tadi.
3: Iya, senengane wong pekok-pekok Budian itu.
1: Kok iso ngene iku. Ya, sak kabar salame ap. Salame, salame. Jalali.
3: Ada.
1: Sambil tak cariin, sambil salam-salam dulu.
3: Takutnya enggak ono, aku itu.
1: Heeh.
3: Nah, enggak ana liane wis simpati sing ada wis simpatik.
1: Apa simpatik?
3: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan ada memang dusta.
3: Ada dusta antara di antara kita. Tak okay. Kasih satu bait aja.
1: Okay.
3: Memang kan yang pertama bagiku pernah satu hati mengisi hidupku kasih. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ku hormati kepadamu.

0: terlanjur, kita jauh melangkah, kau katakan saja. Sudah ada?
1: Ya, sudah ada jawaban.
0: Sama jodoh nanti ikut campur sari gitu loh. Nah mungkin, karena itu sama dengan cantik pekok.
1: Oh,
0: cantik pekok ikut campur sari, tapi berhubung ada di situ nggak diroba ya, tetap bisa diputar.
1: Oke,
0: gitu
1: oke.
0: Loh mas.
1: Oke.
0: Mau mas sampai begini loh mbak Lia.
1: Loh, aku
0: ya, salam balik dulu
1: kita.
0: Ya. Tadi yang pasang turun sopai, aku nggak nyalami Bang Kobar.
1: Itu tadi...
0: Ini ya, apa, yang punya prigen itu ya?
1: Iya kayaknya, lupa aku tadi tiba-tiba.
0: Ela Elo, namanya itu Ela Elo.
1: Ini Ela?
0: Ela Elo.
1: Ela Elo?
0: Lalu galo dia, jadi takut saya namakan Ela Elo. Pasti kalau nggak putus cinta, disakiti orang, kalau nggak disakiti orang, ya putus cinta. Itu mending dia. Neng Ella itu seperti itu.
1: Iya. Oh iya, Neng Ella tadi.
0: Ya, tadi ada Neng Ella. Neng sih, belum aku dengar ini. Si Raja on air ini. Ada belum. Cak Solikin. Kata siapa Cak Solikin? Gak bisa itu di mana-mana nyanyi Cak Solikin itu. Bohong, kamu dibohongi.
1: Waduh.
0: Di mana-mana karaokean dia itu.
1: Oh, alah.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Neng balik mana nang perempat RRI Surabaya tasih tanah dicorok dangdut ya. Niku mau lagu nih dengan judul Salam Sayang dari Elvi Sukaisi. Nah sadar kita lanjut no niki tak puterna dulu tak puterna. Tawa cak no sentekan WA dhisik cak nih ya. Sugeng santan koyang dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan Reges Pujaan Hati Duo Manja. Matur nuwun Lia, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Ning Tanti yang de Pumbungan, wis tak ini ya, wis tak siap no ya lagunya ya. Yang ditelepon dulu ya, Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng Santen Goyang Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Selamat siang Mbak Lia Sukira.
1: Nggih, selamat siang.
2: Iya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sampean juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu dan tetap semangat begitu.
2: Harus.
1: Oke. Oke, langsung taiki lagune apa? Napa?
2: Lagune apa ya, Mbak Lia ya?
1: Belum dipikir
2: sih. Tak tunggu balimu aja, Mbak Lia.
1: Ku tunggu balimu.
2: Tak tunggu balimu.
1: Oh, tak tunggu.
2: Anu, Adela ya.
1: Tak tunggu balimu.
2: Adela. Randy sama Devara Indra.
1: Oh, iya. Oke.
2: Oke, salam buat Mas Solihin, Mbak Berlia. Mbak Skum. Pak Serena, Pak Safif, ya di Sumenep, yang di Pangkalan semuanya lah. Mm-hmm. Itu Pak Wandi, Mbak Sempa Tanti, Bunda Bunda Jiswar, siapa itu? Suratno, Bu Gustia, Pak Satrio, Mas Sufan, dan semuanya lah. Buat Mbak Lia Sugira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Lia sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya caning kayak tak putar nuwun dhisik ya lagunya ini tiga yaitu berkasih mesra, jangan ada dusta di antara kita dan pujaan hati. Sama hari ini bakal tak buka nomane ya. Sing sampai pengen gabungan. Mari ngono tak putar no. Ngoten kecak nge. Mungkin tak putarkan disini lagunya Sinar Kemala berkasih mesra.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo cak ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Laila Ayu,
3: Mas Adi,
2: dengerin ya ini lagu buat kamu.
3: Apa iya?
2: Iya dong.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Dia janeng wali mana nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Aku mau lagunya Pujaan Hati. Seng durung keputar ana tak tunggu balimu kok nang terakhir Cak Ning. Ana lagune Malam Terakhir ya pilihannya Budian. Yang bonusan begitu Cak Ning ya. Mungkin langsung aja Cak Ning tak jawab dhisik nomor WA niki. Sugeng santen, Gayang Dangdut.
2: Goyang dangdut lah kok tenang.
1: Oke.
2: Halo.
1: Iya, halo Neng Rahma. Gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, semoga sehat selalu.
2: Ning Lia juga sehat ya, Ning?
1: Sehat dong, semangat. Mane wis merdeka ya.
2: Iya, saya 17-an ya.
1: Iya, 17-an. Loh, begini ki gak ono tirakatan ta napa?
2: Iya.
1: Nah, doa bersama nggih, mangan-mangan enak.
2: Tumpengan.
1: Iya, tumpengan juga. Nggih, Neng Rama napa lagune?
2: Aku request lagu Ceritan Hati teko Mirnawati.
1: Ceritan Hati Mirnawati. Oke, salamnya.
2: Salamnya Neng.
1: Ya, salamnya.
2: Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mol, Cak Askum, Bang Kobar. Aku bukan seorang penyanyi, Bang. Aku hanya hobi nyanyi. Neng Kian, Neng Iin, Neng Suratno, Neng Gustia. Ning Siti, Ning Ella, Cak Solihin, Umi Latifa, Mama Fikri, Mi Salama, Mbak Lulu, Cak Hafiz, Mbak Jainal, Uwa, apa ya Ning Lia?
1: Ya, oke.
2: Kanggo Ning Lia, matur nuwun. Aku ini tak tunggu Ning. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Neng Rama ya. Itu lagunya Cerita Hati. Kita angkat dulu yang ini. Halo, Sugeng Santen, Gayang Dangdut. Halo.
3: Halo, Gayang Dangdut. Eko,
1: Eko, sebentar. Ini mungkin radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu, nggih. Menggemanya sangat sangat menggema begitu ya untuk apa masih masih menggema ini suaranya ya. Nah ini sudah bagus suaranya ya untuk Niki apa wasis nggih.
3: Apa wasis dari Benjeng Gresik yang punya warung bakso Merdeka.
1: Wah, bakso Merdeka, wah bakso favorit iki. Tapi kok Gresik jauh nih?
3: Ya kalau main-main Gresik silakan mampir ke warung apa wasis bakso Merdeka di Benjeng Gresik.
1: Oke. Kabarnya baik nggih Pak Aba?
3: Alhamdulillah, baik semua, sehat semua.
1: Alhamdulillah.
3: Ini ibu-ibu sudah selesai masak-masak tumpengan buat nanti malam acara
1: tirakat.
3: Tumpengan.
1: Oh, udah tirakatan. Siap.
3: Sudah siap semua ini. Ibu-ibu sudah selesai.
1: Enak-enak ini makan ya, sama berdoa bersama begitu.
3: Kita di warung saya libur.
1: Oh, di liburan.
3: Ya untuk hidup ibu-ibunya masak-masak buat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Oh keren.
3: Mbak Lia yang lagi
1: deh. Oke Lia, ini dengan Lia.
3: Mbak Lia, salam kenal juga.
1: Salam kenal, baru
3: ya,
1: pertama.
3: Oke. Bang Kopar, Pak Parno, Pak Mul, semuanya. Salam kenal dari Oasis. Mbak Lia, saya minta lagu untuk istri saya tercinta.
1: Wah, apa itu?
3: Soleha. Lagu Soleha, istri yang Soleha.
1: Oh.
3: Dari Bang Haji Omirama.
1: Oke, siap. Nggih, udah disiapkan
3: ya. Ya, matur suwun Mbak Lia, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Itu suaranya agak putus-putus tapi apa ya, enggak apa-apa. Masih kedengaran jelas ya, lagunya juga udah tak siapin. Satu lagi ya Cak Ning, sugeng santen goyang dangdut.
4: Leko tenan.
1: Kok kebetulan Ning Siti sih?
4: Ya, sebentar.
1: Iya, iya, iya. Kenapa? Kenapa?
4: Sebentar. Apa?
1: Apa? Kok bisa-bisanya ini ya bergabung ya?
4: Iya.
1: Pas lagi repot nih kayaknya.
4: Lagunya langsung.
1: Iya, lagunya apa?
4: Pak Rafiq milik seseorang ya.
1: Apa?
4: Pak Rafiq.
1: Milik seseorang.
4: Milikku seorang.
1: Oh, milikku seorang.
4: Oke, lagunya buat semua aja soalnya saya lagi seorang ya.
1: Lagi apa?
4: Lagi ada orang.
1: Jadi, oh, lagi ada orang. Ini aja. Adanya betul, milikku tak, loh.
4: Alami semua. Ya milikku, milikku.
1: Iya,
4: ya,
1: okay, okay.
4: Terima kasih banyak nih ya.
1: Sama-sama. Iya,
4: assalamualaikum
1: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisanya ya. Gak apa-apa. Mungkin lagi persiapannya nih Siti ya. Persiapan untuk malam nanti ya kan. Lagi masak-masak atau ngapain gitu mungkin. Ya Caning, tak putarkan dulu lagunya Tak Tunggu Balimu Adela ya. Terus Jeritan Hati dan Soleh. Jeritan Hati. Habis gitu baru tak bukakan lagi. Baru tak putarkan Soleha dan Milikku Seorang gitu katanya. Yang kok tak angkat di mana jani ya teleponnya sampein kape lewat unitasi nututi ya muka-muka tasih ya muka aku tetap nang perempat RRI Surabaya ini kita tunggu balimu
5: dan kamu hibur penikmat dari head.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ane tase bareng aku Lia nggih tanah dicorokan dangdut niku mau lagu ne Ceritan Hati. Samarene ke jane karena tersisa 2 lagu dan waktunya sudah jam segini ya. Tak putarkan dulu yang Rama-Irama Saleha dan itu tadi Arafik Milikku ya jane ya. Mari ngono ana lagu terakhir yaiku Malam Terakhir. Wah, pas banget ini ya. Udah lagu terakhir, malam pun terakhir. Wah. Ya, jane tak puterno dhisik ini Rama Irama Saleha.

Biasanya yang kaya Tamarino dhisik ya. Nah, di Jero Gayung Dangdut ini ono lagu terakhir yaiku Malam Terakhir jane. Sekalian tak marekno dhisik ya. Matono jane sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengki iso gabungan nang lain kesempatan ya. Terus engko bakal ketemu mana Cak Ning nang adicara Lenggang Surabaya. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Niki lagu terakhir yaiku dengan judul Malam Terakhir.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cendek wayai woro-woro jam 5 sore. Janing sekitar 500 pendaki tim ekspedisi 81 bakal ngibarno bendera merah putih nang puncak Ogalagil Gunung Arjuna sekaligus bentang no bendera sepanjang 81 meter. Ekspedisi iki yang diisi penanaman 500 bibit fikus lan cemara gunung, pemasangan papan imbauan, lan bersih-bersih jalur pendakian. Kegiatan ini digelar kanggo nguatna semangat nasionalisme sekaligus njogo kelestarian lingkungan lan mencegah kebakaran hutan.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id.

0: Sapko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, sampean siap dadi bintang? Ya saiki wae sing sampean enteni bintang radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru tur luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo rek, cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final bintang radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kaya masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS yang jek berlaku, ambek khusus peserta wanita nggak pas bobot. Lo jadi jarno ya rek, suara mas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki waya bersinar nang panggung nasional, daftar rek mulai saiki ya iso lewat bintang radio rri.id. Pantengin terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko sampean. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-3008-93x0. SP Tuban Witra 089-6160-457-45. SP Kediri Fauzi Ahmad 085-728-343-752. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, Jane, Sugeng Santen, balik mana 64 RRI Surabaya, saat niki tasih parang aku lihat dan lenggang Surabaya ya, sampai jam pitu bengi. Sampai mikir Jane ya. Ya apa kabar di niki Jane? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya Jane ya. Mugi-mugi tetap semangat dan besok lancar ya. Pemane besok wis wayahe upacara jak ning ya. Nang Grahadi utawa nang kantor sampean ke dhewe. Ngono ya, pemane bengi mengko bakal wonten tirakatan ya. Wis padha masak-masak, tumpeng utawa ana sisan sing nggawa panganan dhewe tekan omah terus dikumpulno dadi siji terus engko pas mari dungo-dungo dibagi-bagi gitu kan, ada yang juga gitu, ada yang anak sisa sing urunan per rumah ya, biasa nih ngoten janing ya. Pasti lagi sibuk-sibuk nyiapno ya pemanen nang jam ya mene, mungkin mungkin acarane sampean iso ae mengko nang mari isa janing ya, biasa nih ngono, soale isa e di marek nose barung kok mangan-mangan dong dungo sik jane ya, duduk mangan-mangan sik ya. Mari ngono, selain iku ya lek acara ngene iki biasane mangan-mangane kan di akhir jane ya. Mungkin agak bengi dadi ben sampean gak masuk angin jane, aja lali diganjel ya ambek jajan utawa nasi titik ae ya ora apa-apa jane. Tapi lek misale wis tahan ya mboten napa-napa lah ya. Langsung ae. Soale nang jam yang ini ya sisan paling podo siap-siap ya, beber klosone terus nyiap-nyiap no laine utawa masak-masak utawa nyiap no laine sisan lah ya. Dan mene ya ana upacara apa meneh dek Gedung Negara Grahadi Surabaya ya. Ternyata itu ada tiket atau undangan. Nah, Cak Neng, nang beberapa media sosial iki asine gak oleh di lakokno ya. Iki kan tiket atau undangan gawe ngikuti upacara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pengibaran bendera dan penurunannya. Niku kan tidak berbayar ya. Gratis ya jani ya. Tapi nak beberapa mesos kok ana sing jual iki ya. Gak boleh ya jani ya, jangan seperti itu. Walaupun lek sampean misale wis entuk tiket atau undangan terus gak iso teko pas hari itu, langsung dikasih aja, jangan dijual. Itu kan enggak, lek ngaraniku gak etis jani ya. Gak boleh sebenarnya ya. Kita dapetnya gratis lah, kok iso dijual lah, kita entuk untung lah anlek ngono iku ya, nggak boleh jani ya. Soalnya beberapa wong yo ono sing dene gak iso ngikuti mening ngoten, dadine katene timbang hangus utawa gak kepake ya tadi, makane dijual gitu, padahal gak oleh, soale cara ngentuk ini ae pak gak bayar lo, gratis lo janeng. Terus kecuali memang lek tiket atau undangan niku berbayar ya, tapi yang mana mungkin berbayar sih mek mengikuti upacara ngono ya. Apa mak wingi kayak wis mulai gladi resik ya janeng ya, gawe upacara nang Gedung Negara Grahadi Surabaya. Terus engkok bengi ya pasti ini gang-gang ditutup gara-gara ana tirakatan ngono ya. Iso-iso iki mulene muter-muter iki jak ning ya. Golek jalan ngono. Saderenge tak lanjut ta jak ning ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara kita yang ada di NTT jak ning ya. Mugi-mugi semuanya baik-baik saja dan turut berduka untuk yang meninggal dan semoga lekas membaik janing ya. Ya janing, mungkin tak puterno lagu sih, kok bakal tak lanjut nomane, mergaiku tetap nang perempat RRI Surabaya.

Ngeceni sama Jepang Barek Perempat RRI Surabaya. Mengko bakal tak lanjut no caning barek info lainnya nang jam 6 sore ya tase tenlenggang Surabaya. Tapi tak eling no disik nang jam 5 luwe 30 menit waktu Indonesia Barat wayahe edan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi saat dari ini ku sarang-sarang awak demi dah ngetakan kultum sore barek Ustazah Hania topiknya introspeksi diri sugeng midhangetaken.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan kajian melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini akan kami sampaikan suatu tema introspeksi diri. Para pendengar RRI rahimakumullah, salah satu sifat orang yang takwa yaitu mau mengadakan introspeksi diri atau evaluasi diri. Ternyata hal ini dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, inti surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut yang dimaksud perhatikan dirimu adalah introspeksi. Menurut ilmu tasawuf, introspeksi itu adalah muhasabah, artinya menghitung-hitung terhadap umur yang telah kita jalani. Maksudnya, sudah berapa tahunkah kita hidup? Sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Bahkan para pendengar, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Marilah kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk memperbaiki diri, baik yang bersifat hablu minallah maupun yang bersifat hablu minannas. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka itu berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Para pendengar rahimakumullah, orang yang bahagia yaitu orang-orang yang selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berlomba-lomba menuju kebaikan, agar umur kita menjadi umur yang penuh barokah, iman yang tetap istiqomah husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Demikian Dr. Anda Hajah Hani'ah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Akhiru kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Saking cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Jroning Pemkab Probolinggo bareng IPB ngembangno program Pondok Pesantren Mandiri Pangan. Program iki ngarahno lahan pesantren ben luwih produktif liat teknologi pertanian, pupuk organik lan biopestisida. Kerjasama iki uga diharapno iso nguatno keterampilan santri sekaligus narik minat generasi nom nang sektor pertanian.

kabar liane cak ning Pemkab Sumenep mulai nyusun peta jalan percepatan ekonomi 2027 kanggo ningkatno pendapatan warga, ngurangi kemiskinan lan nguatno daya saing daerah. Fokusnya antara liyo hilirisasi pertanian lan perikanan, penguatan UMKM, pariwisata, investasi lan industri kreatif. Peta jalan iki diharapno duwe target lan pembagian peran sing jelas ben pertumbuhan ekonomi iso dirasakno luwih merata masyarakat. Jane kumo yorek woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng santen janing balik mana nang perempat dari Surabaya tasih bareng aku liang ge tanah di Coro Lenggang Surabaya janing. Ge janing mugi-mugi sampean kabeh tansah pinaringan sehat sing lagi loro, loro untu, loro ati, loro flu, katene flu misalnya nang istirahat ya cak nih ya, kudu sehat-sehat iki. Ngoten, mugi-mugi cepet sembuh, cepet pulih ya yang lagi dalam masa pemulihan juga mungkin-mungkin lancar kabeh gitu ya caning urusannya juga gitu biasanya nang kene lek lek gak ana acara sih mangan maem bengi ya caning ya berhubung ana acara paling cek ngemil-ngemil aja caning soalnya biasanya makan mangan bengi ini maem bersama iku marine isya acarane ya caning ya. Daripada sampean kabeh kembung ya masuk angin mending diisine dhisik titik-titik ae. Terus yang lagi nek jalan hati-hati nang dalan ya, mungkin nang beberapa gang utawa daerah sing sampean panggoni yo dalane ditutup. Mergo ana acara tirakatan niku ya rame nang dinang-di nang dindi maksudnya ya. Ngoten niku. Nah, Cak Neng, mengko aku bakal wene informasi ya. Mergaiku sampean tetep nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.
1: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
1: Lala neng, iki loh neng, aku iki loh mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih neng.
2: Iku ngono tindakan sing kliru neng. Masih yo titik, tapi nek sering, yo besok gak ada gak lancar miline banyu nang kali iku neng. Hal iku sing gak ada banjir. Apa mana saiki musim udan loh neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
2: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Kan ini sampai jam barang barek perempat RRI Surabaya Tasik barang aku Liana niki wonten informasi cak ning Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil utawa Disduk Capil Kota Surabaya iki nyiapno sistem informasi kanggo data penghuni rumah kos. Sistem iki cak ning dadi tindak lanjut Perda nomor 4 tahun 2021 tentang hunian yang layak. Lewat sistem iki cak ning pemilik utawa penyelenggara rumah kos mengko wajib nglaporno sapa wae sing manggon nang kos. Pendataan iki berlaku kanggo warga Surabaya maupun penduduk non permanen sing asale teko luar daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Surabaya Laili Susanti ngomongna kebijakan iki tujuane kanggo nggawe hunian sing aman, nyaman lan tertib. Sekaligus Mas Tekno administrasi kependudukan iki sesuai karo tempat tinggal sing beneran ngono janing ya. Terus Laili ya nerangno warga Surabaya sing manggon nang rumah kos ya isok nganggo alamat kos dadi alamat nang kartu keluarga utawa KK lan kartu tanda penduduk utawa KTP. Penyelenggara kos ya diwajibno ngizini penghuni nganggo alamat kos kanggo dokumen kependudukan sesuai pasal 13 Perda nomor 4 tahun 2021. Sementara iku kanggo pekerja utawa mahasiswa teko luar daerah statusnya ora otomatis dadi warga Surabaya. Omong iku bakal didata dadi penduduk non-permanen. Pemilik kos mengko wajib nglaporno data penghuni lewat sistem sing disiapno Disduk Capil. Miturute pendataan iki penting merga pemerintah iki kudu ngerti ya jumlah warga sing bener sak tenane iku manggon nang suatu wilayah ya. Data iku bakal dadi dasar kanggo ngitung kebutuhan pelayanan publik, mulai kebutuhan air, pangan, sampai layanan pemerintah liyane. Saliyane sistem pelaporan di Dukcapil Surabaya ya nyiapno dokumen digital kanggo penduduk non-permanen. Dokumen iki jane dilengkapi barcode sehingga iso disimpen nang format PDF lan digunakno lek lagi butuh. Ngono ya jane ya. Jadi sekarang ono perubahan seperti itu. Ya saning mengko bakal tak lanjut no mane, tak elek sadaring iku, tak elekno nang jam 6.43 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan saki weteng ngene. Pasti sampean kabeh lagi siap-siap ya katene ngenteni adzan isya lalu langsung budal nang acara tirakatan utawa ana sing wis mulai nang jam ya mene cak ning ya. Ora ngerti pokoke sampean kudu hati-hati nang diae sampean ana dan mugi-mugi ae lancar kabeh cak ning urusane dan semuanya.

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Ngejane sampe jam marek Pro 4 RRI Surabaya ya. Nang jam yamini kok nang dalan pemuda wis mulai rame pol jane ya. Tapi jane sing samarine iki bakal tak lanjut no soalé saniki nang jam 6 luwe 43 menit waktu Indonesia Barat niki wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, cukup sakmono ae sing iso tak sampekno ya, tenan di Cara Lenggang Surabaya. Sekalian tak pamit. Tak marikno dhisik adicara Lenggang Surabaya. Samarine iki Cak Ning nang jam 7 lek sampean lagi nyantai-nyantai di luar utawa lagi nek perjalanan ya, iso langsung gabung ae tenan di Cara Layang Kangen. Mare tak puterno lagu-lagu campursari. Sampeyan iso milih campursari sing ana sing wis disediakno utawa milih lagu campursari lainé ngono jane tak golekno ya. Lek ketemu tak puterno, lek gak ketemu ya monggo pilih yang lain ya. Ya jane aja lali gabungan tanteni mengko nang Layang Kangen. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane tak sampai nawara-wara jam pitu bengi. Janing Pemprov Jatim ngirim 7 personel BPBD kanggo membantu penanganan gempa magnitudo 7,7 nang Nusa Tenggara Timur. Tim iki bakal bantu pencarian lan pertolongan, koordinasi karo pemerintah setempat lan nglakoni asesmen kebutuhan korban. Tim uga nggawa peralatan komunikasi kanggo njaga koordinasi tetap lancar nang wilayah terdampak. Kabar liyane Cak Ning, Kemensos nunda pencairan bantuan program Keluarga Harapan utawa PKH kanggo 237 keluarga penerima manfaat nang Sumenep sing terindikasi transaksi judi online. Data iku saiki lagi diverifikasi lan diklarifikasi nang lapangan kanggo mastekno bener orae keterlibatan penerima utawa kemungkinan identitasnya digunakno wong liya. Penerima PKH diimbau ojo nggunakno rekening utawa layanan digital kanggo judi online mergo iso berdampak marang status bantuan. Jane kumoyo rek wara-wara jam 7 bengi aku liang ngucapno matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu jeneng malemana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Liangge tenan dicoro Layang Kangen. Kangen tenan ngono ya jeneng password ya aja sampe lali ngaten nggih. Seng pertama-tama janeng nang kene ana lagu Ajuring Ati, ana Loro Bronto, ana Gubuk Asmoro, ana Raiso Dadi Siji, ana Wuyung Dadi Dalang, Pantes Anu Lodo, Tembang Kangen, Panjerino, Banyu Kali, Nage Janji karo Kembang Wangi ya jane ya. Langsung ae nang penelpon pertama Sugeng Dalu.
2: Halo.
1: Iya, halo Sugeng Dalu. Main kangen.
2: Layang Kangen.
1: Besari.
2: Rajune tak cilikno.
1: Nggih. Gema ya tadi ya. Talah.
2: Ya, sebentar ya ning arek Ayu.
1: Nggih, nggih, nggih, monggo, monggo. Tanteni niki ya.
2: Wis ning.
1: Kasih gema niki. Niku mau.
2: Nah. Sik gema ta?
1: Nah, niki mboten, mboten. Sampun.
2: Oke.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Layang Kangen, kangen tenan wong pancene kangen kok. Nek ketemu balik-balik ya sik tetep kangen ae rek.
1: Ngono ta iki. Besar iso ae.
2: Ning. Aku tak takon ya ning ya.
1: Takon apa?
2: Sing nyanyi lagu. Lagune apa iku ning sing nyanyi lagune?
1: Lagune.
2: Bersatu. Lah iku sampean ta ning?
1: Mboten ta.
2: Masa kok koyo isorane sampean sini?
1: Ora, mboten, mboten, mboten, mboten.
2: Oh, pe jenengan sing nyanyi iku kok koyo isorane iku lha sing cewek-cewek iku okay. Indonesia iku Indonesia iku duduk ning Ayu mbek ning ana. Heh?
1: Kurang tahu, sepertinya bukan iku sing nyanyi biasanya pemenangnya bintang radio kalau enggak salah niki.
2: Oh, iya iya iya iya iya. Pe iku ne aku gak nyang nang ngene gak nyang nang wong-wong iku nang ndi ku wong-wong sing
1: napa
2: telekan iku lho ning kan mang aku wis ketiban iku anjing wong telu iku tumpeng siji wis masak kesel ning wong aku ku mau asar iku mau ngelimput ya wae bagian aku bakar ayam iku ngene sik-sik rek aku tak mule yo lapo sik salat sik aku padahal aku iku mang lha iki bucu iki paling ate goyang dangdut iki jare ngerti ae
1: lho lho lho lho gak digoleki ta
2: iku iya digoleki ngene bucu iku gak awas ya nek gak balik wae bakar ayam kok paling ate goyang dangdut rasane atiku iya aku pegel soalnya
1: temenan nang goyang
2: dangdut aku iku sampean mau ya terus mari ngono aku bali. Lho lah iya goyang dangdut kandhani kok arek iki jaring. Mari ngono sing magrib-magrib sore yang ngono. Wis rek aku tak mulih rek. Engko nyang lho ya. Iya tak ujik ngono barang wis. Lah wong jam 5 lho ning sik ket mari rak pegel sini. Iku mau celuk-celuk. Ri metu. Iki lho bagianmu lho gak mbok pet ta. Aku nak tak kamar om aku tak kunci ning aku nang jero kamar aku gak metu. Oh, ancen iki paling katene Layang Kangen iki wis jarno-jarno sari gak usah dikei berkat jare.
1: Sampai wis hafal kabeh ngono Bu Sari.
2: Lah iya ning mesti dikei berkat lho gak ono sing makan wong aku iki sendiri. Kaya opo pangan aku ndok omake wis pek-peken aku gak nyang. Lah wong sing nyang kulo bapak-bapak tok ning mari ngono ibu-ibune mek titik. Aku lak yo isin sih. Nggih. Wis berkati kan wis tenge terus nang Pak RT. Awakmu lho Rik, moh awakmu ae. Marisa iku mau diceluk-celuk. Rik, Sari, bukaan awakmu iki lho bagianmu. Ayo nyang. Aku nang kamar ning nglungker batinku mau pen wis berkat. Wis tak pek ya berkatmu ya pen. Males aku ning kantor mangane. Aku iki sendirian sapa-sapa tok til dadine. Bah mbok pek banda aku mos pegel awakku.
1: Wah, ya istirahat.
2: Aku request lagu ini. Wes request lagu iku lho ning.
1: Napa niku?
2: Jambu Alas.
1: Oke, Jambu Alas.
2: Salami kanggo kanggo kuwi pendengar setia tanpa kecuali paling ki gak ana wong ning wong-wong padha melekan ning padha nanggone iki sepi ki ning paling aku tak sing duwe blek yang bapak-bapak ibu-ibu iku paling aku aras-araseng. Ya wis ning ngono ae pokoke jambu alas kemang ning.
1: Nggih, siap.
2: Selamat tutup, semoga okay. Sehat selalu. Amin. Jaga diri baik-baik ning, nek pulang hati-hati ya ning, dalane okay. Ditutup lho ning.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Semangat sorry. Semangat happy ya ning. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya. Ternyata Bu Sari Bu Sari niki ini ya enggak sempat, enggak, bukannya enggak sempat sih, lebih tepatnya wis pegel ya, bisa-bisa nih Bu Sari ini ternyata absen dulu ya dari mari bakar-bakar wayang bakar-bakar ngono ya. Pas ini acara ya non jam yamene Pak wis mulai kabeh ya acarane ya. Dadi ini mulai doa bersama, lalu makan bersama gitu kan. Lanjut dulu ya Cane ya, ternyata ada yang telepon, Sugeng Dalu lah yang kangen.
3: Kangen, tenang.
1: Neneng, Siti. Lapa, kok watuk-watuk iki.
3: Assalamualaikum, Neng Lia Anjani yang cantik.
1: Waalaikumsalam,
3: yang
1: Neng Siti.
3: Sabar, yang kalem.
1: Iya, baik.
3: Neng. Jam walas ku wis payu, aku minta lagu itu Neng.
1: Apa?
3: Sambal kemangi Cak Fendi ya Neng ya.
1: Sambal kemangi, oke.
3: Okay. Ajak cewek lo gak mau lo tak patah nih radio.
1: Seremnya, si. Tak golek.
3: Oh no.
1: Iya dah.
3: Oh no pasti, gak usah digoleki.
1: Iya, oh bentar, sambal kemangi lanang ya. Oke, tak coba Moga-moga okay. Iso iki.
3: Salam mengenai buat Umi Gustia sama Abah Marioto sama Bu Sari barusan sama Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Pengkobar
1: dan
3: Neng Ella
1: dan
3: semuanya.
1: Oke.
3: Terima kasih banyak Neng Lia.
1: Sama-sama.
3: Nanti melekan.
1: Ora, besok sopo aku.
3: Belum wayahe bakar-bakar ya.
1: Dorong toh.
3: Iya, ya wes ya. Terima kasih banyak, lanjut.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Neng Siti ya. Ancamane kok wedeni ngono ya Neng Siti. Entala. Ya siji maneh ge jane ge sak durunge tak lanjut no. Sugeng dalu leng kangen.
4: Kangen tenan. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka. Waduh.
4: Mau enggak tapi di tempatku masih besok tirakatan itu sekalian membagi hadiah Mbak Lia.
1: Oh, dijadikan satu.
4: Main itu loh apa? Catur terakhir ini final. Nanti selesai besok sekalian ya itu.
1: Apa? Juara ya.
4: Ya, langsung enggak rame-rame sederhana habis itu kenduren. Kasyukuran, melekan, tirakatan sekalian. Yang juga yang pulang biar pulang, yang nggak mau pulang ya nggak apa-apa.
1: Oke. Saya pernah lomba.
4: Lo panitia lomba.
1: Oh panitia malahan.
4: Nggak, aku lomba nggak ada. Sekarang aku kan nggak boleh aku. Aku yang ngatur kok malam ini. Apa jadi ya?
1: Karo aku lah misalnya sampean nih ku panitiane.
4: Pon aku yang juara karaoke-nya pon aku yang gua ajarin nyanyi.
1: Waduh, selamat ya.
4: SD
1: nih. Oh masih SD?
4: Ya kelas 6 juara bagus suaranya.
1: Sip.
4: Kamu gitu suaranya. Suaramu kalau dibina bagus, cengkokmu itu bagus. Kalem. Bilang ayamu, suruh bina. Bagus suaramu tuh.
1: Kak Isa.
4: Apa ya? Apa ya?
1: Apa?
4: Merdu. Tapi bahasa orang Batak itu, madunya di dalam.
1: Merdunya di dalam?
4: Iya, di perutmu. Nggak kamu keluarkan.
1: Oh, gitu ta?
4: Kamu bicara itu takut. Iya. Mungkin begitu.
1: Bisa
4: kamu
1: jadi.
4: Suaramu itu merdu. Kalau kamu loskan seperti siapa itu Ayu itu. Ayu kan dilos suaranya dia. Pikir mau bicara itu ngomong apa kayak aku ya. Loh itulah di situ letaknya. Tak kabar tahu, enggak ya. Usah kamu bohongi tahu.
1: Malu-malu Mas Ian.
4: Tak itulah spontanitas jadi enggak seperti blak-blak-blak. Sekali ada tag-nya baru lancar kamu.
1: Betul.
4: Ada tag-nya. Kalau enggak ada tag-nya mau ngomong apa ya?
1: Iya ya, ngomong apa ya? Bingung nah, sendiri.
4: Ya.
1: Iya, jangan kabar.
4: Jadi orang yang terbaik. Ya.
1: Nggih.
4: Suatu saat jadi penyiar yang terbaik kamu. Oh, karena kamu hati-hati. Enggak pernah apa ya? Enggak pernah serai. Serai itu salah. Enggak pernah salah. Jadi apa adanya ya itu yang kamu utarakan.
1: Oke.
4: Kamu tambahi, tidak kamu kurangi.
1: Oke.
4: Tembang Trisno nanti diputer. Padang Suryo nanging peteng neng mripatku. Sinare rembulan nambahi susai atiku. Trisno sing tak joko amung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mau apusi.

0: tenan kuwing ngarani aku teko tenan kuwing ngapusi aku wis cukup sak menit crito lan laguku aku pamit lilakno lungaku tembang tresno ning Lia.
1: Oke.
0: Okay. Dalamnya numpang ning Siti aja si Raja on air. Ning Lia aku doakan kau selalu yang terbaik. Amin. Jangan dirobah caramu ini. Bagus. Ini okay. Cara yang gentleman.
1: Oh, aduh, siap.
0: Gentleman untuk dirimu sendiri.
1: Iya, yeah,
0: kamu
1: yeah.
0: Kurang baik, kamu kurangi.
1: Oke, oke, oke.
0: Takut salah kalau kamu tambahi.
1: Benar-benar.
0: Ya gitu aja, semoga Lia selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dan didekatkan jodohnya.
1: Oke,
0: nanti amin. Kalau Bang Kobar bicara sekali merdeka, kau bilang tetap merdeka gitu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: sekali okay. Merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Cak Kobar. Semangat sekali ya Cak Kobar ya. Terima kasih Cak Kobar ya sebelumnya ya. Ya udah jangan tak putarkan dulu ya untuk lagunya Jambu Alas. Hampir kepencet Sambal Kemangi. Jambu Alas dulu ya baru Sambal Kemangi. Baru gitu mari ngono tak lanjut no mane. Tak buka no baru tak putar no tembang tresno. Mergo iku jane tetep nang Perempat RRI Surabaya niki Jambu Alas.

Cakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane wali meneh nang Pro 4 RRI Surabaya tase bang aku liya ya saiki sampean kabeh tase ten dicara layang kangen jane. Sedherek kita lanjut jane nang kene wonten WA ya dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Assalamualaikum, askum Mbak Lia med siaran. Oke, layang kangen. Kangen tenane pundi niki? Lagu Lungiting Asmoro atau Ngidam Sari, penyanyi terserah. Lungiting Asmoro ya, Bu Yani Jaya. Salam merdeka buat semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya tercinta. Buat Mbak Lia yang sabar, siap sabar selalu ini aku ya. Semoga sehat, sukses siaran dan rezekinya banyak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Merdeka, Kak. Merdeka. Tetap semangat ya, merdeka Bu Yani ya. Nge jane lagune iku mau lagune wis mari lo ya. Ning Siti ya lagu Sambal Kemanginya yang nyanyi cowok ya. Gak dipateni kan iki radionya ya. Terus yang dereng keputar ana lagu Tembang Tresno karo Lungiting Asmoro ya Caning ya. Mungkin tak putarkan dhisik Caning Tembang Tresnone ya. Mergaiku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengah kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Jane niku mau lagune Lengiting Asmara ya, tapi jane saniki wis tak marikno dhisik nang adicara layang kangene. Pamit dhisik lah lebih tepatnya aku ya. Wis jam yamene soale Caning ya. Matur nuwun Caning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan tetep nang Perempat RRI Surabaya. Merga sak marine iki nang Tanjung Perak malam bakal dikancani barek Cak Wahyu ya. Merga iku sampean tetep ngancani ae nang kene. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu jaring saniki Wahyu Chan bakal ngancani sampeyan dan Pro 4 RRI Surabaya derangkan Tanjung Perak Perak Bengi jaring di apresiasi budaya dilanjutke kalian gending campursari kalian simfoni keroncong nganti jam rolas bengi ngaten nggih. Saniki Wahyu Chan bakal ngancani sampeyan di Tanjung Perak Bengi ngawali Tanjung Perak Bengi iki enten apresiasi budaya barek pembahasan seniman muda dalam mengisi kemerdekaan jaring barek narasumber yang sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya entening ayah ning Diva niki adalah seniman muda saking Kutha Blitar kalian Cak Ris pecinta budaya Nusantara. Lah ngono langsung ae Cak Ning awak dhewe mulai rangkaian Tanjung Perak Bengi selengkapnya.

0: Tanjung Perak Malang, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Rahayu Janeng Sugendalu. Saniki wayahe bakal ngancani sampean ten apresiasi budaya ngobrol-ngobrol kalian narasumber sing samurah wonten studio Pro Papat RRI Surabaya. Monggo njenengan saged tingali langsung siaran iki ten aplikasi RRI Digital lan YouTube RRI Surabaya bare frekuensi Janeng di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Ya, jane apresiasi budaya langsung wae Wayuchan bakal nyopo poro seniman saking Kutha Blitar kalian cari sing sampun rawuh ten studio Propapat RRI Surabaya. Sugeng dalu Rahayu.
1: Sugeng dalu Rahayu.
0: Baik, matur sembanuan sampun rawuh ngeten nggih. Cari lalu ada Ning Ayah kalian Ning Diva. Okay. Sampun rawuh ten studio Propapat RRI Surabaya. Waduh, niki cantik-cantik pakai kebaya-kebaya, wah,
1: abang-abang,
0: abang-abang ya, gendero londo.
1: Iya, ini sampean lah ya guru-guru. Neng Ayah sing di, Neng Diva sing
0: di. Iya, belum tahu ini.
1: Nah, Ben, kok Ben kenal lo dewe-dewe ya?
0: Iya benar, kita perkenalkan satu-satu dulu.
1: Monggo. Para pamirsa Perempat RRI Surabaya, meniko, dalu meniko, kulo ngajak anak kulo genduk. Loro ayu-ayu kabeh saking Kutha Blitar. Lah menika kala wau nembe siaran wonten TVRI. Saking TVRI langsung tajak rini. Menika piye kridane bocah nom-nom iki ngiseni kemerdekaan iki kanthi nglestariake budaya.
0: Betul.
1: Saiki ben ngomong siji-siji dhisik ngenalke diri ni.
0: Nggih. Monggo.
1: Ayo. Neng Ayah dhisik.
0: Nggih. Lah penyanyi kan beda ya. Lah penyanyi ku beda.
1: Kate kok ngono ya.
2: Ora ngono. Biar suaranya clear.
1: Iya, iya, iya.
2: Nggih, sebelumnya diucapkan selamat malam warga Surabaya ya.
1: Nggih.
2: Perkenalkan nama saya Ayah Prameswari dari Blitar.
1: Cah Blitar.
2: Asli Blitar.
1: Asli Blitar. Ayo, kenalke lho.
3: Nggih, katoraken lajeng dalu dipuntepangaken kula Diva Dwiryanti. Ugi saking Blitar.
1: Oke. Saiki kesibukane sak liyane dadi sinden ning kebudayaan, kesibukan di luar itu apa, Diva? Anu, ayah se
2: Ya sik nggih.
1: Ya.
2: Nggih niki kesibukane untuk saat ini kuliah.
1: Kuliah ya. Isih nom.
0: Di mana? Di mana kuliahnya?
1: Kuliahnya di mana?
2: Di UT.
1: Di UT. Ya. Diva.
3: Kula nembe mawon lulus SMA.
1: Lah dalah sik.
0: Baru.
1: Nom banget.
0: Baru lulus SMA.
3: Iya. Lulus SMA. Saat ini kita sik dadi pengacara.
1: Pengacara.
3: Pengangguran banyak acara.
0: Pengangguran banyak acara. Oh iya iya iya.
1: Mas Bayu, saya ini genti jenengan sing takon di sini. Aku kaya riae.
0: Nah, ini yang pasti saya itu tertarik. Kenapa anak muda, sebagai anak muda kok
1: betul
0: suka sinden ini kenapa ya?
1: Ya salah sih.
0: Biasanya anak-anak muda itu kan sukanya entah K-pop kalau zaman sekarang gitu ya, atau J-pop kan musik-musik dari Jepang gitu. Nah, ini kenapa nih?
2: Karena awalnya itu dulu pas SMP itu ikut ekstra karawitan. Terus sama lihat mbak-mbak sinden gitu nyindeni wayang kayak keren. Terus akhirnya jadi terinspirasi. Apalagi di zaman sekarang kan anak muda yang mau berbudaya itu jarang ya. Jadi ya pengen menjadi salah satu anak muda yang melestarikan
0: melestarikan budaya Jawa.
2: Iya.
0: Tapi pertama kali berarti SMP.
2: Iya,
0: ngeliat
2: saya
0: SMP. Terus habis itu ngelihat sinden tampil keren. Sindennya siapa waktu itu?
2: Waktu itu sindennya Elisa.
1: Elisa.
2: Iya.
1: Dari Jogja itu.
2: Itu idaman saya.
0: Oh, idaman. Malah jadi idola jadi idola. Sekarang nih ya. Oke. Kalau yang satunya
1: Ning Diva.
0: Ning Diva.
3: Ya, saya mulai SD.
1: Loh.
3: Nggih.
0: SD.
3: SD itu nonton. Saya kan rumahnya Blitar deket Candi Prataran. Dulu itu masih ada rutinan Purnama Seruling itu. Nah, ada acara-acara gitu. Nah, terakhir itu wayang. Sebelum dalangnya yang asli itu ada Mucui namanya. Itu dalang cilik. Terus, nah pengrawitnya juga cilik. Sindirnya juga cilik. Kebetulan saya waktu itu masih TK kalau nggak salah. Pengen banget. Saya bilang ke bapak ibu kalau aku pengen kayak ngono ki bu gitu. Tapi belum bisa baca. Terus akhirnya ya sekolah sih gitu. Akhirnya nanti di sekolah di Sanggar awal mulanya itu.
1: Saiki gede aku ya.
0: Nggih nggih nggih monggo.
1: Terus tak tekono anu ayah dhisik. Peranan orang tua dalam mewujudkan keinginane ayah ki piye? Maksude bapake nyengkuyung ibune nyengkuyung apa aja nduk aja latihan kae. Ngono iya piye?
2: Malah 100% itu didukung.
1: Wah, luar biasa.
2: Suka jadi, banget lihat anake itu dandan sinden.
1: Ketok ayu.
2: Terus apalagi sinden itu juga dibayar
1: profesional.
2: Jadi uang sakunya itu
1: golek dhewe.
2: Suka sekali itu orang tua
1: luar itu biasa. Ayo nek dibayar apa bapak ibu e piye?
3: Puji syukur sami mendukung sangat.
1: Oh, sangat mendukung.
3: Latihan ngoten niku didugaken, tanggapan didugaken.
1: Diterke ngene ya.
3: Rasa disupport nggih.
1: Terus kanca-kanca sekolahe Diva ngono piye? Kanca-kanca sekolah kayak memandang, wah bocah iki dadi sinden iki ngono apa malah wah kancaku sinden iki membanggakan ngono iki.
3: Malah bangga sangat.
1: Di kanca-kanca sekolah ngono ya bangga ya.
3: Nggih. Napa malah lek bangga malah kula traktir bertanggapan. Bertanggapan nyuwun traktir wae. Iya.
2: Aku juga iya. Ikut bangga lek. Oh, iya.
1: Ini nek ayah ya, koncane sekolah ngono ya.
2: Bangga semua. Konco
1: sekolah ya bangga.
2: Iya, apalagi lek pas live streaming YouTube
1: gitu. Oh, sami
3: nonton.
1: Oh, ada nonton.
2: Semangat. Semangat. Wah, temanku nih masuk live gitu.
1: Ada yang mereka banggakan ya, Nduk.
2: Iya.
1: Mereka seneng bangga duwe konco kaya ngene. Okay. Ayo ganti jenengan.
0: Nggih, yeah, kalau saya sih sebenarnya kalau punya teman seperti ini malah justru juga ya bangga. Di satu sisi bangga, tapi di satu sisi itu paling biasane iku ono sing bully.
1: Oh.
0: Karena kan pekerjaan ini sebenarnya kan gak tepak ya gawe cah nom-nom kalau pikirannya masih kolot loh ya. Itu pasti ngomongnya kok
1: kurang keren.
0: Gak keren belas gitu kan.
1: Wong tua-tua iki.
0: Nah, kumpulannya pasti sampe wong tua-tua. Tapi pernah enggak sih kalian ini ngalami dibully gitu?
2: Kalau aku jujur sih selama ini enggak pernah ya.
1: Enggak ada ya. Nyempuyung kabeh.
2: Iya.
0: Dukung semua ya. Tapi sek bentar, ini tadi kalau Neng Diva, saya penasaran Neng Diva kalau boleh tahu sinden favoritnya sama siapa? Kalau dengannya tadi kan Elisa ya, tadi ya pertama kali ngelihat terus habis itu ternyata pingin jadi seperti Ning Elisa. Kalau jenengan?
3: Saya yang idola itu sinden legend,
1: almarhum
3: Bu Ngatirah.
0: Bunga Tira.
1: Bunga Tira. Bunga Tira itu legend. Sindennya Sinar Nosabdo.
0: Oke oke. Iya iya iya. Waduh. Ini klasik. Dengerinnya malah yang legend-legend ya.
3: Klasik.
0: Yang klasik-klasik. Oke. Nah ini juga ini pengen tahu kalau teman-teman ini kalau lagi dapat jawaban gitu ya. Itu kan biasanya kalau sinden itu kan pekerjaannya malam ya.
3: Iya, malam. Yeah.
0: Wayangan itu kan enggak pernah ada yang siang. Mm-hmm. Pasti malam nganti subuh kayak.
1: Iya.
0: Yeah. Iku ngatur waktunya piye? Ambek sing pas tasik sekolah, kalau yang
1: pas di sekolah
0: ayah juga waktu sekolah kayak
1: tugas piye? Iya, ngono piye.
2: Oh iya, alhamdulillah kan ini kuliah saya kan online ya,
0: ya
2: jadi bisa dikerjakan ya, sewaktu-waktu gitu. Oh. Tapi dulu pas waktu sekolah itu agak keteteran sebenarnya, karena kalau musim wayang itu malam melek sampai subuh gitu ya.
1: Sesuai sekolah.
2: Sesuai langsung sekolah itu langsung berangkat itu capek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, asiknya di situ.
1: tapi tanggapan itu kadang juga malam minggu tok ngono yo. Okay. Sembarang ya neng desa ya.
2: Musim-musiman.
1: Nek mergo nek ning desa ki wong mantu wis ora peduli Sabtu Minggu.
2: Wis enggak peduli.
1: Wis sembarang kok pengen mantu dinone cocok bunda.
2: Nggih.
1: Iki aku enek pertanyaan. Sakjane ngono bedane sinden karo penyanyi-penyanyi biasa ngono kuwi apa to, Nduk? Bedane ngono piye?
2: Bedanya ya, kalau penyanyi biasa itu kan dia cuma diiringi apa ya?
1: Musik
2: kayak keyboard, gitar. Itu cuma 5 orang, 3 orang gitu. Kalau pesinden itu dia diiringinya gamelan yang satu
1: orkestra,
2: set. Ya, gitu. Satu set itu bisa 20 orang, 15 orang gitu.
1: Lah. kamu harus ngerti titik larase kabeh ya. Iki kapan betul. Aku mulai bengok, kapan aku mulai mingkem gitu.
2: Iya, iya.
1: Itu sing kadang menjadi pemandune jenengan apa? Kendang ngono. Kendang apa nek sinden?
3: Yang sering gender.
1: Gender iya gender. Itu ketindringane ning ngono ya.
3: Mau ngangkat angkatan bukan celok napa ngoten. Yang pasti gender.
1: Gender. Jadi liri-lirian karo tukang gender ya.
0: Lirik-lirian ambek tukang gender.
1: Jadi memang beda ya karo kalau kita nyanyi biasa gitu ya. Beda karo nek dadi sinden. Lebih sulit. Terus cengkok-cengkoke barang ngono beda karo kita nyanyi lagu pop ngene kan gitu.
2: Betul, ya. Betul.
0: Itu kalian belajarnya berapa lama ya?
1: Nah, wis takonno diri.
2: Iya. Kalau saya dari SMP itu udah berapa ya? 5 tahun ya.
1: Iya.
2: 5 tahun lebih lah. Oh, ini dari bayi ini.
3: Sampai saya mulai menekuni belajar niku kelas 3 SD.
2: Iya.
3: Belajar tenan ngaten.
2: Ini berapa tahun itu, Pak? 3 SD.
0: SD.
2: Wis lama.
1: 13 tahunan.
3: Nggih.
1: Luar biasa. Terus nek pas tanggapan kan suka, mari ngono mulai oleh amplop ya. Iya ta, sukane ning kono. Ah dukane iki ning tindu.
2: Dukane. Dukane itu pas sekolah mungkin ya.
1: Pas kan, kutu mepet sisuk kutu budal
2: ya, iki. Itu nahan ngantuk, kadang sampai ketiduran juga.
1: Ning kelas kene gitu. Tahu ya.
2: Iya. Sering niku.
1: Sering. Iya. Tapi bu guru pak guru kan mengerti.
3: Nggih, memaklumi.
1: Memaklumi. Nggih. Iya. Tapi dari pak guru bu guru ngono ono perlakuan khusus ndak terhadap kalian?
3: Kalau saya ada, Pak.
1: Oh.
3: Puji syukur sekolahan saya itu SMA. Waktu SMA, SMP juga itu meringankan. Sampai maleme tanggapan ngoten nggih. Malam Senin ngoten itu kan upacara.
1: Iya, ora melu upacara rapopo.
3: Iya, upacara enggak apa-apa. Nah, sampai wonten penjelasan napa kula ngantuk ngoten niku ki. Istirahat gak apa-apa, yang penting habis itu tanya temen apa tanya langsung ke guru gitu.
1: Jadi tetep ada perlakuan lah. Khusus ya Cak. Ini karena bapak ibu gurunya sangat mendukung apa yang mereka lakukan. Karena longko golek bocah enom-enom sing gelem melestarikan kebudayaan kita ini. Salah satunya mengisi kemerdekaan ini mau kan yo melestarikan dan mengembangkan kebudayaan kita ini. Jadi oraming diuri-uri, iya toh, tapi kudu dikembangkan. Dan relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau di perkotaan ini ya do, tak cerita nih di perkotaan ini yo wangel kulit bocah-bocah kayak kuing ini yang mau latihan campur sari apa jenenge nyinden gitu. Sulit di perkotaan ini. Ojo maneh ngelakoni. Ndelok piye lho. Ya. Nek dijak ndelok wayang iki angel rambut cah kutha.
0: Lah gak ditarik diseret.
1: Nah, itu seret
3: ge apa itu. Maune pas ada bintang tamu.
1: Iku
3: langsung semangat mesti.
1: Semangat teko kuwabe gemer utuk.
3: Iya.
1: Bulan lalu iku ya iki kanca-kanca pepadi tanggapan 10 dalang mayang kabeh rawame ngono ya to. Bintang tamune niken. Walah sing nonton ra kena dipeyak mulai mlaku sekilo ngene iki wis bayak.
2: Iya.
1: Tapi niken mulai entek sing dalang.
2: Sering terjadi itu. Iya. Makanya di Jawa sekarang wayang kan ada keyboardnya ya.
1: Iya.
2: Jadi buat apa requestan anak muda
1: nah, gitu. Ini salah satu bentuk kabudayan anu jaman kelakoni. Okay, jadi okay. Di kebudayaan itu diiseni sesenengane wong jaman saiki apa?
2: Nggih,
1: okay, betul. Nek awake dhewe arep wayangan klasik tok, sindenen klasik tok ngono, bocah-bocah nom ki ra ngerti.
3: Nggih.
1: Gitu. Apa maneh kata-kata puitis, kata-kata sastra di dalam gending-gending ini mau ora wis ora dipahami sama sekali gitu ya. Nah, iki awake dhewe senior-seniornya iki ya kudu aweh edukasi. Aweh pemahaman ning bocah nom-nom. Nah, Aya karo Diva iki nek ning sekolahan biyen apa ya tau nyeritani kancane. Nek sindenan iki kaya ngene. Terus bahasane iki ngene. Ngono kuwi apa ya? Tau mbok critakno kancamu?
2: Sering ya.
1: Sering
2: ya Diva. Iya, soalnya biasanya kalau anak yang enggak terjun di dunia seni, dia tuh kepo.
1: Kepo. Oh, ya, dia iki kepo, pengen rung. Oh,
2: iya.
1: Tak kira kok cuek, tak no kepo ya.
2: Sing sering dipertanyakan itu gitu, gini. Awakmu ki linggo sewengi apa enggak kecil?
1: Kusah, iya iya.
2: Padahal kan ada
1: kursinya.
2: Iya, ada kursinya.
1: Ada dikle.
2: Itu.
3: Terus tembang-tembang. Ngoten niku ki apa nek piye napa sejarahe pripun napa
1: ngene. Kalau begitu ya pantas diapresiasi, disyukuri.
2: Yeah.
1: Artine kanca-kanca ki ora cuek ngono Jawa ya. Jadi kanca-kanca nom iki yo kepo.
2: Iya.
1: Pengin ngerti apa artine tembung. Tembang iku mau piye leh nglagone, piye leh lungguh, kok sewengi ora kesel, apa ora yo keblet pipis kae. Ngono yo. Pertanyaane yo. Oke. Terus ketika kalian ini di panggung wayang ngono kae ngiringi para dalang. Ngono kuwi request-e bocah nom-nom saiki opo? Opo njaluk gending klasik, opo njaluk sing campur sarian modern, Deni Caknan, opo Didi Kempot ngono kae.
2: Oh iya, biasanya lagunya Mas Wahyu Giri itu ya.
1: Oh. Terus
2: Sumanding itu mesti
1: di request.
2: Ada, iya.
3: Pasangkan timbuan, lek
1: nek ya.
3: Kore-kore niku nggih sering nyuwun klasik niku tapi tiang sepuh-sepuh.
1: Oh, nah, jadi ngeladeni penonton sepuh iya. Nah. Bocah nom-nom yo iya. Tapi aku tahu diceritani konco sinden yo cah nom ngono. Anu lho Pak. Kula niki nek nyinden klasik dereng patek entos, dereng patek saged. Kula niku sagete nggih campur sarian ngeten iki. Apa ana bedane to, Nduk? Apa ana bedane sing adoh ngono ning? Antara
2: wonten
1: nyinden klasik kan karo campur sarian iki.
3: Nggih, lek nek sinden klasik ngoten niku ki biasane lek nek sakniki lho nggih. Dien kan sinden namung setunggal kali ngoten jaman dien dirasa nggih. Lek nek sakniki wonten 7 ngoten niku biasane ingkang 3 klasik ingkang sekawan dibagi campur sari
1: ngoten
3: niku. Lek nek sinden-sinden nggih nyindeni kados semalam suntuk lah srepek dan sebagainya gede-gede ngoten niku. Ingkang sekawan niku ngladosi ingkang napa? Request campur sari dangdut ngoten niku pas adegan limpuan.
1: Jadi sing bocah dipisah yo.
2: Dibagi tugas. Yeah.
1: Dibagi yeah. tugas.
3: Ngoten niku sistem e, Pak.
1: Tapi ning kanca-kancamu utawa kowe ngene iki sih sering ngending klasik ya?
3: Nggih, yeah, tak sih.
0: Nanti dicoba nanti. Pengin denger saya.
1: Ayo, iki Mas Bayu sing request. Ayo Cak Bayu. Sampeyan request apa? Diva apa?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya sisi-sisi dhisik klasik. Klasik dhisik si
0: Diva. Iya, saya penasaran kalau klasik itu
1: piye gitu ya. Ya, mari ngono si Aya. Ayo saiki Diva dhisik. Klasik ayo.
3: Sumpami jeneman ora
1: kabeh. Ya wis,
0: jeneman ora kabeh.
3: Bang. Kedik mawon
1: nggih. Iya. Akeh yo ora apa-apa.
0: Salbum lek tutup siaran ringku.
1: Ayo.
3: Becik.
1: Wahyu ngene iki.

0: Kalau
1: fasilitas
2: pohon.
3: Emang iya. Oh ternyata. Cuma,
2: ayo.
3: Itu kayak jenis klasik ya.
0: Tadi. Itu klasik lebih banyak cengkok-cengkoknya.
3: Oh klasik ada yang nggak pakai cengkok?
0: Nggih, kados langgam
2: niku kan langga.
3: Oh iya iya iya iya.
2: Ayo, wedok gede.
0: Itu kan jineman.
2: Iya,
0: sing bagian langgam.
2: Iya, wis. Ayo.
0: Langgam. Podang kuning.
2: Podang kuning.
0: Betul.

0: Cuak akeh Mas Wahyu. Cuak
1: akeh ya Mas ya.
0: Lek akeh nanggap. Sumben ulang tahun RRI, are-are iki ditanggap.
2: Masyaallah. Iya, berarti itu adalah contoh untuk klasikan. Tapi biasanya kalau zaman sekarang itu biasanya dikombinasi.
0: Atau ya, request iku mau, ya, request penonton pengen penonton ngopong.
2: Oh, tapi lah dikombinasi ambek elektronan ngono ya bisa.
1: Bisa.
2: Oke. Iki ora sing ate gabungan ambek awak dhewe.
0: Ah, monggo.
2: Ditampi dhisik ngaten nggih.
0: Nggih.
2: Monggo, Caris.
0: Sugeng dalu monggo.
3: Sugeng dalu. Oh, aku Mary.
0: Lah iki kucan
3: nom-nom. Kuning menika ingkang modern, ingkang enggal-enggal, ingkang klasik-klasik menika kados napa nggih?
0: Nular kabang. Iku napa?
3: Gadhe glinding. Ijing miring. Napa malih? Kutut manggung. Kembang kacang. Kan biasane wonten bawanipun. Mantun jineman lajeng bawanipun. Kula kepingin mireng.
0: Matur nuwun. Jeh, pusat ya. Iki request ya, Dut. Ayo, anu salah siji apa kuwi bawa iki malo. Ayo, bawane apa wis? Ayo.
1: Kok tak bawa pucung mawon
0: nggih. Nah, iki jos.
1: Jos jis.

0: Jayan kerungu ngene iki wis ning ati. Yes.
1: Wis ngantuk aku.
0: Cak Wahyu langsung ngantuk karena ngerungokke suaramu sing mendayu-dayu ki mau. Nah, anak-anak muda ini mengisi kemerdekaan dengan melestarikan kebudayaan, Cak Wahyu. Memang di alam kemerdekaan ini kita mengisi dengan pembangunan ya. Termasuk ini adalah pembangunan kebudayaan kita. Melestarikan kebudayaan. Nguri-uri. Nguri-nguri aweh hiburan marang wong Jawa. Aweh hiburan ning tonggo teparo, ning konco, ya, dan orang-orang di sekitar kita. Malah iki mau bocah loro iki tampil ning TVR. Gending-gending campursari.
1: Gending campursari.
0: Nah, selama perjalanan karir anak-anak muda ini, ya toh, tentu ada kendala. Tidak mulus ngono kowe langsung iso dadi sinden tanggapane mbledek. Ramandek-mandek, ya toh. Penting tentu kalian melampaui apa ngono kuwi tangga untuk jenjang karir kaya saiki. Ya toh. Perjalanannya Diva mulus seret langsung ini apa ya ono kendala-kendala biyene rikala isih bocah kae.
2: Pastinya ada likalikunya.
0: Ada ya, likalikunya. Iya.
2: Contohnya itu latihan gitu ya. Latihan kan biasanya kalau lengkap itu kan sampai malam ya Pak ya. Pulang sampai rumah itu bisa jam 11 malam, 12 malam itu pas latihan. Nah itu kadang ada tetangga yang kayak kok bocah
0: nyinyir, bocah kok mulai bengi-bengi
2: loh. Terus bahasan dia tahu kalau sudah jadi sinden. Carane piye toh? Niku paling sering, Pak. Padahal kan di baliknya itu ada sing latihan sampai malam.
0: Ya suwe.
2: Nggih, ya yes, situ.
0: Waktune, tenaga, pikiran barang ngono ya. Diva ya apa Diva?
3: Nggih. Nek nek kula riyen terkendala waktu lagi kula serius-serius sinau ngoten. Nah, guru kula niku tilar seto. Mboten niku bingung pados.
0: Guru pengganti.
3: Nggih, guru pengganti ngoten niku susah.
0: Karena sing wis klik karo kowe ya.
3: Niku tapi akhirnya nggih menemukan lah.
0: Ketika kalian terjun dulu belajar modern campursarian dhisik apa klasik dhisik?
3: Kula klasik riyen.
0: Langsung klasik dhisik. Diva apa? Anu aya apa?
3: Kula
0: ya padha klasik ngono.
3: Semi klasik.
0: Masuk campur sari dhisik.
3: Nggih, campur sari klasik. Campur sari klasik lek niku.
0: Ya. Campur kan. Tapi kalian ini kan bukan anak-anak dari sekolah khusus karawitan, khusus nyinden ngono ora kawan. Belajar saka sanggar, saka guru kan ngono. Dari guru, dari sanggar, tapi akhirnya juga bisa menjadi profesi, bisa profesional. Karena tidak semua konco-konco lulusan sekolah karawitan, sekolah kesenian kita dadi sinden, ora kabeh wong. Iya kan? Mas yo biyen sekolah ngono-ngono bano mung dadi guru. Iya kan? Dadi guru karawitan, dari guru tari, ngono ya. Ning ora terjun sebagai profesi kaya bocah loro iki, Mas. Sik, besok kuwi ya, besok nek wis padha dewasa kabeh. Lah saiki umure sih 18. Iki malah sih 16.
1: Di bawah 21 tahun.
0: Nah, besok nek wis dewasa ngono kepengine si ayah piye to? Apa tetap profesional di
1: bidang sinden
0: ini? Bidang sinden iki apa yo karo yo mbo aku dadi ekonom. Wah, tapi aku iso nyinden ngono apa piye?
2: kalau bisa sidennya ini tetap dipertahankan. Sidennya ya,
0: dipertahankan.
2: Iya, ya, kalau apa ada kerjaan mungkin ya
0: di
2: kerja
0: sabio.
2: Sambil nyiden gitu.
0: Padha karo aku.
2: Ngoten.
0: Iya.
1: Gambar apa
0: gitu. Ya aku dadi arsitek iki lak nyab sambil. Iya, pekerjaan utamanya penyiar. Kayak Mas Wahyu itu. Jadi arsitek itu samben.
1: Samben.
0: Lek ayah ya apa? Apa Diva ya apa?
3: Lek, niki kan gak termasuk hobi ya.
0: Ah, hobi, hobi, ya, ya.
3: Kulo pengen nem, benjing-benjing. Kulo niku sakit, anu ngeragati hobi kulo.
0: Oh, ngeragati hobi.
3: Buat hobi kula sing ngeragati kula.
0: Oh.
3: Nggih, kula kerja.
0: Hobine iso ngeragati. Ngono.
3: Hobine kula ragati.
0: Oh, hobine diragati. Ya, ya, ya, ya. Artinya profesional di bidang lain sing iso moncerno leh nyinden iki. Nggih, nggih, nyindene tambah juas, tanggapane tambah akeh. Ya you know? Nyanyine ya tambah HP. Nah, pancene nyinden iki ora kabeh wong iso nglakoni.
1: Bener.
0: Ora kabeh bocah enom iso nglakoni, utamane gelem dhisik kuwi lho.
3: Nggih, niku. Susah sakniki
0: nggih. Nah, segelem kuwi angel. Ya you toh? Know? Gelem kuwi angel. Saiki nek ning kutho aduh tambah nek ning kutho ya iso ora iso crito ya toh angele ya ora karu-karuan nek mungkin ning daerah ngono kae ya ning gonmu ngono kae nek ana wayang sing ndelok ya cek akeh ya toh sing meskipun mungkin menurut jenengan ada penurunan gitu ya tapi itu menurut orang kota sih luar biasa. Iya, sih luar biasa buah kulit kan ya wakai tuh wong ngono kae ya. Jadi sebetulnya kesenian yang sampean geluti iki juga mengangkat UMKM. Oh, ya toh? Iya. Bakul-bakul kae goro-goro ana tontonan sindene. Sapa sindene? Aya karo Diva. Oh iya, kok sore bakul ning ngono. Sing nonton akeh iki engko kan ngene ya. Okay. Jadi apa yang sampean lakukan ini juga membantu itu UMKM. Ya, UMKM di daerah yo bakule kopi, yo payu bakule jajan, bakule gorengan, yo payu bakule dolanan bocah cilik-cilik yo payu. Itulah kesenian kita iso urip. Mergo disekunyung, disengkuyung sama ekosistem. Jadi ekosistemnya di dalam kesenian pedhalangan iku mau ya termasuk bakule, pengrawite, sungging wayange, waranggono, bakule kebaya, ya lho bakule jarik, kabeh terlibat di dalam pemajuan kesenian pedhalangan. Arak dua ini kan ndak lepas dari kesenian pedhalangan kan. Ngancani dalang.
1: Ngancani
3: semalam suntuk.
0: Semalam suntuk budal sore mulai esuk. Nah, ini. Ayo Jak, kowe jenengan ana tanya apa maneh?
1: Ada beberapa pertanyaan, tapi ini kita harus jeda dulu.
0: Oke.
1: Anu sing kudu diputer soalnya Jak. Wis. Ajane dene Jak ning kok bakal lanjut maneh ngancani sampean tempro papat RRI Surabaya ngaten nggih. Pancet 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,
5: tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalam Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki janing dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
3: Ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Yeah, Cerita Sidik Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya dan Simfonik Roncong Barewa Hujan pasti nih ya. Lagi nganti jam rolas bengi janing, aku ngancani sampean. Oke, di kesempatan ini ada sekat gabungan tak tampi di sini ya. Monggo ya caning ya, monggo sugeng dalu. Inje Busari.
1: Umar Puwami, aku oleh ya request lagu pisan kas ya.
0: Nggih, napa niku?
1: Melukis senja.
0: Melukis senja.
1: Budi Doremi tapi sing versi keroncong ya.
0: Oh, nggih, cupi dicari ngaten nggih. Oke, matur nuwun.
1: Ya, salam gawe kabeh.
0: Heeh.
1: Lagu ini tak kirimno buat anakku lanang sing bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, matur sembah nuwun. Nji. Siap.
1: Sehat semangat, semangat happy ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dicubi dicari malih ngeten nggih lagune lagunya nanti ya. Monggo sugeng dalu Simfonik Roncong.
2: Sugeng dalu Mas Bayu Chan.
0: Inje Calasmono.
2: Niki asli suwantene niki asli.
0: Suwantene asli niki.
2: Mas Budi, jadi kan sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat, nyata.
2: Sehat aku sisa nih, BK.
0: Iya, no, aku tuh sehat ya. Laga aku susah masuk gak semangat, rek semangat tetap lah.
2: Kenten lagu nih.
0: Napa?
2: Roda dunia.
0: Surga dunia.
2: Roda dunia.
0: Roda dunia ngapun tan.
2: Nggih.
0: Nah, surga dunia sego kuning. Roda dunia. Oke. Okay. Siap, monggo tak cari.
2: Roda dunia. Salam kang sedoyo iki mawon sing derek mlebet kali sing tunggal. Ari Mas Bayu saja semangat. Gembira pesatot.
0: Siap.
2: Matur nuwun Mas Bayu.
0: Rayu-rayu. Rahayu Calasmono matur sembanun rahayu ngoten nggih. Oke, dilanjut ke malih caning barek kesempatan dino iki ya. Ana sapa malih sing kate gabungan monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Bayu.
0: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Bayu sehat?
0: Alhamdulillah, panjenenganipun.
3: Alhamdulillah. Mas Bayu, wonten lagu nipun Keroncong Pahlawan Merdeka.
0: Keroncong Pahlawan Merdeka?
3: Iya.
0: Oh, sebentar ya, saya carikan dulu Pahlawan Merdeka. Ini iki kali sinten?
3: Engko kalian ingkang wonten Sidoarjo, Mas Bayu.
0: Nggih.
3: Di Bukus.
0: Bukus. Sidoarjo. Oh, Bukus kok lama enggak gabungan sama saya?
3: Aduh. Bapetipun ewet Mas Bayu. Nggih, terus keburu ngantuk wesan wes minggu ngarep bae mlebu.
0: Allahu akbar. Jin. Salamik.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah iki monggo iso mlebu. Rezeki lagi.
0: Siap. niki pahlawan Pahlawan Merdeka, Keroncong Pahlawan Merdeka, siap. Monggo salami ya, kagem sinten.
3: Salamipun kagem Pak Parno, Pak Usman, lajeng Pak Mulyono, Bu Yati Randu Tejo, Bu Iin, lan sedoyo ingkang sampun mlebet kagem Mas Wayu, mugi-mugi dipunparingi sehat. Sabar. Banyak bersyukur dan ditambah banyak rezeki barokah melimpah. Amin.
0: Ya Allah, matur semanuan.
3: Naik undur atas atur.
0: Injil, siap.
3: Siap Mas Wayu.
0: Sugeng dalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap, matur sembah nuwun ngaten nggih. Allahu Akbar lagu deh ya. Lagune menarik cak nih ya. Menyentuh hati, weh. Lagu Pahlawan Merdeka. Tempo dulu ya cak nih ya. Barek lagu engko enten keroncong roda dunia, ngono ya, kudu surga dunia cak nih ya. Surga dunia iku mang ya. Sego kuning sego surga dunia. Enten malah sinten? Oh, melorot, ngapunten sangat singkat. Sebentar saya coba. Cak Wahyu Chan, kula nyuwun diputarkan lagu Banyuwangi Pak Denarto. Lagu Banyuwangi, Pak. Sing pundi, Pak? Lah, kula enggak ngerti, Pak. Banyuwangi. Waduh. Banyuwangi apa Banyulangit apa piye iki ya? Anak banyu banyuman, banyu kali. Banyu moto. Banyuwangi ya. Coba saya coba ini dulu ya, Pak De ya. Saya carikan dulu. Tapi mungkin kalau Pak Denarto ada lebih lengkapnya bisa disampaikan ya. Kalau takutnya salah anakku nih. Oke. Ini adanya Gerejakan Banyuwangi. Sebentar. Ini jadi ki mboten enten lagu judul Banyuwangi. Mungkin bisa lebih jelas ngaten nggih. Nanti coba saya putarkan. Atau ya itu tadi ya, Gerejakan Banyuwangi. Kalau memang mau lagu Gerejakan Banyuwangi, nanti saya coba putarkan gitu ya. Matur nuwun Pak Denarto. Aduhai. Aku kok lapar. Tapi tenang cak nih ya, walaupun perut saya lapar, saya akan tetap pertahankan diet saya. Kalau biasanya orang lapar kan minum ya, kalau saya mungkin nasi padang seru kali ya.

Cakning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Ning saiki nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Sakni, Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Iya, jadi di Propampata RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, Bare Wahyujas dengan jaring sampean dek. 96,8 FM, AM 55 lan RRI digital ngaten ya. Saniki Wahyujas putar-putar sing sampun request ten WhatsApp ngaten nggih. Pak Parno ngapunten ngaten nggih. Monggo nanti Pak Parno bisa request lewat voice note atau bisa lewat chattingnya berempat ya. Mereka ini sampun di close, katanya sampun tutup. Tapi lapak itu masih dibuka, kita lihat ya. Jadi lagu-lagu yang di request dan Propampata RRI Surabaya ini lagu-lagu yang harus di request lewat chattingannya Propampat, kalau ya. Monggo sakit gabungan dan chattingnya Propampat mawon ya 0896021 3x 968. Oke, saat ini Wajan bakal macak ke requestan-requestan ya. Enten Cak Kurniawan matur nuwun ya. Salame kagem sedaya mawon ya, Propampat RRI Surabaya pengin request lagunya Rindu Malam. Rindu malam-malam. Oh bukan ya, Rindu Berhembus air malam dong itu ya. Oke, matur nuwun Cak Kuncoro Sugendalu nggih. Tadi tanah ini udah nggak bisa lagi, masa dua kali, satu kali aja ya. Oke. Kalau memang mau ya alternatifnya monggo, kita punya untuk alternatifnya seperti rayon Pulau Kelapa, lalu juga ada sejumlah lainnya juga ya. Kalau untuk lagu-lagu yang ada di sini yang nuansanya ini ya, yang nuansanya kemerdekaan gitu ya. Oke. Mungkin nanti saya coba alihkan dengan rayangan Pulau Kelapa ngaten nggih. Matur nuwun Jafaris. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Pengen dengan lagunya Bengawan Solo. Oke, saya coba oke. Oke, ada juga Cak Ning. Ning, oke, ini ada Ning Fitrodul. Gimana tenun, ye? Salame kagem sedaya mawon untuk warga Rungkut Tengah ya. Oke, warga Rungkut Tengah piro iki ya. Selamat menjalankan malam tirakatan. Wis mari wis buyar paling ya tirakatane wis entek. Wis padha kokut ya lagune. Oke. Ya. Nanti saya coba putarkan ya lagu Bunga Anggrek. Saya perlu coba cari dulu. Oke, monggo lainnya ya, masih tante ini cane ya, tante ini di 0896021 3x 968. Monggo requestnya melalui WhatsApp ya, chattingane utawa voice note ngeten nggih, nanti tak putar ke voice note pengen request lagu apa ngeten nggih. Untuk line telepon di 5462961 kami close terlebih dahulu. Di WhatsApp-nya pun juga kami close terlebih dahulu, nanti gantian soalnya jane ya ambek sing liyane. Insyaallah tak jane sampai jam 12 bengi jane.

0: Morning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman. Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen padha karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo opor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digowo pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.
2: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Keroncong, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ya, jalan tadi di Propapat RRI Surabaya, di Simfonik Rancangnya Propapat RRI Surabaya, katan ya. Tentu ini, ya, matur nuwun, katan ya. Bubur Bandari, tasik balik, balik kerja, balik gawe, katan ya. Saking adicara tirakatan, katan ya. Walah, yes, nangono caning ya simfonik roncongnya dilanjut ke male ya. Untuk di malam hari ini ya, di kesempatan iki saya coba ke Cak Ahmad tadi, matur nuwun. Oh ya, sambil ini ya, beliau ini menyampaikan untuk Ning Ayak sama Ning Diva tadi ya, matur nuwun. Karena memang jarang ya anak muda yang tertarik dengan dunia sinden, karena bukan apa-apa. Kalau saya sih melihatnya karena memang sinden itu sulit gitu loh, cengkok-cengkok dan segala macamnya gitu ya. Oke, terima kasih Cama tadi untuk apresiasinya ya, Ning Ayak sama Ning Diva tadi ya. Mungkin-mungkin Ning Ayak kalian Ning Diva sangat bertahan ngeten ya, sampai profesional, sampai kapanpun untuk mempertahankan sejenisnya kebudayaan Jawi. Salah sijine ya niku dadi sinden. Dilanjut ke ana Caheru Sudarmanto ya. Matur nuwun saya Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Wow ya. Seru ya malam hari ini ya. Caheru kayaknya lagi bahagia sekali. Kenapa Jani? Karena beliau lagi memamerkan seperti aksi malam tirakatan yang digelar di wilayahnya gitu ya. Seru Cak Ning ya. Iya Cak Ning lah, dua foto mengenai malam tirakatan malam hari ini bisa di-share ya. itu bagaimana serunya, nanti mungkin siapa tahu nanti kita tampilkan juga di Instagram kita gitu kayaknya, seru banget. Oke, aku ya saja nih Mary ya sana ya, Raisa kumpul kalian konco-konco. Oke, matur nuwun Cairu ya. Oke, nanti lagunya coba tak putar ke. Yang lainnya juga terima kasih banyak. Lalu saya mau ke Cak Imran, matur nuwun. Mas Oija selamat malam, malam pengen dengerin lagu Juwita Malam. Oh Juwita Malam. Deng deng deng deng. Kapi ya, karena ini lagu sih nyanyi ya kan. Pasti ngerusak. Ngerusak lagu lah jerini jungan ya jani ya. Ambek ini ngana, mesti ngerusak lagu. Gak tahu api. Oleh Cak Setiawan, matur nuwun Cak Setiawan ya. Pengen dengerin lagunya di bawah sinar bulan pertama. Insya Allah nanti kalau ada waktunya tak puter ke. Dilanjut anak Cak Indra. Oke. Piye kabare Cak Indra? Ki Indra. Indra pendengar kutu Indra. Mantap penyiar kini biyen ya. Saya kan anak sisanya Cak Indra, Cak Indra biyen. Tak kantai ini posisi ini lagi nih. Allahu Akbar. Cacat Miko, matur nuwun. Sugeng dalu ngeten nggih. Oke, lagu-lagu ini di wis cepat sampun. Kalau saya khawatir ambil lagu-lagu ini berapa pacar dari Surabaya niki. Ya langsung tak puter nih, tenang.

0: Duk, ajak mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dino Kamis jam 8.15 sampai jam 9.10 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya ta, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Ya wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9.30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
3: Cak Ning, sampean sik ngrungokno Simfoni Keroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jadi ini kuau simfoni keroncong kanggo gelaran edisi hari iki dino iki ya. Aku Oican pamit matur sembah nuwun sampun mirengaken propapat RRI Surabaya ngaten nggih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh janing.
1: Janing cukup sakmene siaran simfoni keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat takwa hingga dia meninggalkan hal-hal yang berseteru dalam hatinya.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu 16 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayahe ngaturaken nandur nrimo kangge sarangan sampeyan kaliyan ngaturaken sugih pepisahan kepanggih malih benjing. Program papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo temandang, bangun negoro.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempon di kemauan siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 106,8 MHz. Dinten niki Senin 17 Agustus 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Pulur, Lorong Anto Sang Puluh Surabaya FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Juga ngenjin cak neng sesarangan kalian kula lia sakit kepanggi mali dinten niki. Senin 17 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungete siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin janing balik maneh mare Pro 4 RRI Surabaya, tentune bakal tak kancani yaiku karo Lia gitu janing ya. Ya janing Cahaya Pagi edisi Senin 17 Agustus 2016 iki awak dhewe sarang-sarang midhangetaken kuliah subuh mare Ustadz Munif yaiku kebinekaan kearifan lokal dan demokrasi multikultural. Sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata alal iman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mabu'usu bi khairil adyan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ayan. Amma ba'du, hadirin pendengar Hikmah Fajar yang dimuliakan Allah, kembali kami Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya bekerjasama RRI Surabaya akan menyampaikan sebuah topik tentang kebinekaan, kearifan lokal, dan demokrasi multikultural. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum kami masuk kepada materi, ada sebuah kaidah yang cukup baik, yaitu jumudul aimin kosyatil kolbi. Bekunya air mata itu karena kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min kasratid dunubi, dan kerasnya hati itu karena banyaknya hal-hal yang tidak berkenan dilakukan oleh manusia. Wa qasratul dunubi min nishfatil maut, dan banyaknya hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh manusia karena mereka melupakan akan datangnya maut. Wa nishyatil maut min tulil amal, dan orang yang lupa kematian itu karena panjang angan-angan. Wa tulil amal lil hubbi dunya, dan orang yang panjang angan-angan itu karena sangat cintanya kepada dunia. Wa hubbu dunya ra'sul kullu khati'ah, dan cinta dunia itu adalah merupakan sumber kesalahan dan dosa manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dan sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Inilah dasar yang kami pakai untuk kebinekaan, kearifan lokal, dan demokrasi multikultural di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam adalah agama dakwah. Maka dalam teorinya tentang adanya Allah dengan 21 sifatnya adalah hasil penetapan akal pikiran manusia yang memperhatikan dan meneliti hikmah kejadian langit dan bumi serta apa-apa yang dikandung di dalamnya. Hasil penetapan akal pikiran tersebut itulah yang dikatakan makrifat, yang sekaligus dikatakan iman. Sesungguhnya yang diperoleh dari akal pikiran tidak akan membawa manusia kepada sifat-sifat yang berlebih-lebihan, karena fungsi akal mencari kebenaran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshu alal ardi haunan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, Orang mukmin itu adalah hamba Allah yang berjalan di atas bumi dengan sopan santun. Mereka tidak berlaku jahil terhadap orang-orang yang menjahili mereka. Di dalam surat Al-Ghasiyah ayat 22, Lasta alaihim bimusyaitirin. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang kau sampaikan itu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 99, Ma alar rasuli illa balahu. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan. Dan yang paling menarik adalah surat Yunus 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Allah mengendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Pendengar yang dimuliakan Allah, itulah dasar kami untuk menyampaikan judul ini. Seperti halnya agama lain yang punya pokok-pokok kaidah agama, maka Islam ditegakkan atas tiga hal, yaitu akidah, artinya dasar-dasar pokok kepercayaan atau iman, syariah, sistem nilai hukum dalam ibadah, dikatakan di dalam Islam. Yang ketiga, akhlak, tingkah laku, etika yang terkenal disebut dengan ihsan. Secara singkat, setiap muslim mesti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Allah yang pasti disembah dan mesti disembah. Setelah itu dalam kehidupannya, seorang muslim mesti menjalankan syariat yang lebih serupa merupakan sistem nilai hukum dalam ibadah yang terkandung dalam rukun Islam. Sebagai agama yang mengedepankan akhlak, Islam mengajarkan untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk berakhlak kepada keluarga. Islam mengajarkan untuk berakhlak kepada sesama manusia. Islam mengajarkan untuk berakhlak kepada diri sendiri dan lingkungan dengan menjadi manusia yang terbaik, yang menjadi penolong sesama manusia dan tidak menimbulkan kerusakannya. Ada konsep kemahasiaan Allah, the unity of God, sebagai manifestasi kemahasiaan Allah, maka setiap muslim mesti meyakini rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ini ada beberapa contoh tentang ayat-ayat yang tentang hubungan Allah pada manusia dan manusia dengan manusia. Di dalam surat Al-Imran ayat 364 yang artinya, Hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu ketetapan, titik kesamaan, kalimatun sawa, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikan suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dalam surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 48. Berikutnya Dan jika Allah mengendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Ini surat Yunus, surat nomor 10, ayat 99. Konsep kesatuannya, the unity of protection, selain meyakini tentang kemahasiaan Allah, maka umat Islam percaya bahwa semua utusan Allah untuk umatnya demi perbaikan akhlak manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah, banyak contoh ayat-ayat Quran yang kami sebutkan dalam tulisan ini, tapi satu persatu akan kami baca tentang konsep kesatuannya. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa surat nomor 4, 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 163. Surat Al-An'am, surat nomor 6, 90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka, engkau Muhammad, untuk meneladaninya. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah kepadamu atas petunjuk itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Ada lagi surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah lah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dasar inilah mengapa nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, kita ajak semuanya untuk menjaga nilai-nilai kesatuan, persatuan, dan untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, atas dasar pemikiran ini, maka pantaslah kalau Islam menganjurkan kepada para pemeluknya agar bersikap toleran. Islam adalah dinut tasammuh, agama yang benar-benar merupakan tuntunan bagi muslim dalam segala perbuatannya, baik ia selaku hamba Allah maupun ia selaku anggota masyarakat. Islam adalah agama yang mengajak kepada perdamaian, dan umat Islam adalah khairu ummah yang karenanya hendaklah selalu memberi contoh yang baik secara aktif sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ayat Al-Quran, yang antara lain adalah yang pertama bahwa idfa billati ihsan faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun khamim, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang-orang yang menaruh rasa permusuhan itu kepadamu dengan serta-merta akan seakan-akan seolah-olah dia menjadi sahabat yang baik. Ada lagi di dalam surat Al-Qasas 56. Innaka lahtati man ahbabta Walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Ajaran toleransi dalam Islam yaitu yang pertama, ada manusia mempunyai insting atau ghorisah. Petunjuk insting itu terdapat pada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi insting adalah hal yang bisa dirasakan di dalam kolbun, hati. Kemudian ada petunjuk panca indera. Manusia dengan matanya dapat membedakan antara pandangan yang menyenangkan dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Kemudian diberi hidung untuk membedakan antara bau harum dan bau yang tidak harum. Kemudian manusia diberikan akal. Manusia dengan menggunakan akalnya dapat berpikir tentang sesuatu yang baik, hakikatnya, keadaannya, dan sebabnya. Kemudian manusia diberikan ilmu. Manusia dengan ilmu pengetahuan bukan saja dapat mengetahui sesuatu yang mengembangkannya, bahkan dapat menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang paling penting adalah manusia diberikan agama. Agama adalah mengetahui hal-hal yang hak, hal-hal yang tidak batil, dan hal-hal yang lain. Saya kira itulah kajian pada pagi hari ini. Ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan.
1: Tadi sudah dijelaskan mengenai kerukunan dan dasar-dasar Islam, diantaranya adalah satu, akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Yang saya tanyakan, bagaimana kerukunan menurut Islam? Mohon dijelaskan.
0: Terima kasih Pak Safi'i. Alhamdulillah, kerukunan menurut Islam. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam Islam itu ada hal yang paling penting. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Fiddin, agama Islam. Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Dari ayat ini, petunjuk dakwah kita adalah petunjuk dakwah yang disampaikan Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya mengajak kepada manusia, menyadarkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, sehingga agama Islam dakwahnya tetap ingin mengajak kepada orang-orang yang sudah beragama, ya di masjid, jamiah-jamiah, kita galakkan bahwa itulah akidah dan itulah perjuangan dakwah Islam. Walan tajtali sunnatillah tabdila. Jadi di dalam surah ayat 33 artinya kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah, hukum alam itu. Orang itu kalau itu baik, insya Allah pasti diikuti dengan baik. Sehingga tidak mungkin dakwah kerukunan umat Islam itu kemudian kita memaksa untuk beragama. Ini yang tidak bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah di dalam dakwah Islamiyah itu mengemukakan argumentasi-argumentasi ilmiah. Misalkan ingin membuktikan Allah itu, kita katakan adanya Allah, mari kita diskusi secara ilmiah, menunjukkan adanya pencipta. Kita buka diskusi-diskusi ilmiah dan kita undang mereka. Nah, itu secara umum mungkin bisa dilakukan. Dan yang paling penting, yang ketiga, maujatul hasanah. Nah, pelajaran yang baik dalam menghadapi golongan yang awam. Yang dimaksud maujatul hasanah dalam melakukan dakwah ialah dakwah yang kita sampaikan itu diajukan yang berupa nasihat-nasihat dengan menggunakan contoh-contoh yang dapat dimengerti dalam cerita-cerita dan yang lain-lain. Dan yang berikutnya adalah mujadalah, diskusi dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam dakwah itu kita bisa menjelaskan yang sejelas-jelasnya permasalahan-permasalahan yang timbul, dan itu adalah harus seagama, bukan lain agama. Nah, ini yang penting kita lakukan. Kami lanjutkan sedikit bahwa Allah sekali-kali tidak menghendaki dengan jalan paksaan atau kekerasan. Ya ini, kita menganjurkan pergaulan yang baik walaupun terhadap non-muslim. Jadi kita adakan pergaulan. Kalau pergaulan adalah nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai yang ada secara hukum sudah berlaku di masyarakat. Kita junjung tinggi bahwa kita harus ada kebersamaan. Ada kebersamaan, kemudian ada hal-hal yang harus diatur dalam masyarakat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang kalau kita hari raya Idul Fitri misalkan, kita mengadakan panitia-panitia zakat misalkan. Nah, itu lain. Kalau itu nilai-nilai kemasyarakatan orang Islam itu harus seluruhnya dikasih kalau mau. Jadi pembagian zakat fitrah atau zakat mal kepada anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian ada lagi konsep yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang nilai-nilai kemanusiaannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada aturan yang diatur dalam Islam bahwa pengalaman Rasulullah Muhammad SAW secara khusus, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh sesama manusia dan khususnya orang-orang Muslim. Ini ada contoh pengalaman Rasulullah dalam mengelola pluralitas. Istilah pluralitas ini sudah dialami Rasulullah sejak kecil. Beliau sejak kecil pernah diajak pamannya berdagang ke negeri Syam dan bertemu dengan pendeta Nasrani, dan pendeta itu justru dia meyakini bahwa dia adalah sosok Rasul terakhir, yaitu Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengalami goncangan psikis setelah menerima wahyu pertama. Khadijah sang istri membawa Rasulullah, kemudian beliau menenangkan Rasulullah, kemudian Rasulullah ada tanda-tanda kenabian. Nah, ini yang ketiga, pembelaan Islam kepada sesama manusia. Ini ada sebuah tragedi yang cukup seru, yaitu Rasulullah mengalami hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah peristiwa yang penutup perjuangan Rasulullah, dan di Madinah itulah dia melakukan konsep-konsep nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kenegaraan. Dan itulah hal yang paling bisa dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikianlah kajian pagi hari ini. Kami atas nama Majelis Ulama Kota Surabaya menyampaikan banyak terima kasih pendengar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita diakhiri oleh Allah nanti, akhirnya kita husnul khotimah mudah-mudahan, dan kita mampu melakukan hal yang terbaik di dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Cak Ning, sampeyan jebul marek Pro 4 RRI Surabaya. Niku mau nggih Cak Ning kuliah subuh edisi Senin iki 17 Agustus 2021 mbarek Ustadz Munif mbarek topik kebinekaan kearifan lokal dan demokrasi multikultural. Samar ini kisah bakal tahu informasi lainnya ya. Tapi saat dengar ini ku awak dewe bakal sarang-sarang midhangetaken bangun desa. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Caning Pemprov Jawa Timur ngirim 7 personel BPBD kanggo bantu penanganan gempa magnitudo 7,7 nang Nusa Tenggara Timur. Tim iki bakal bantu pencarian lan pertolongan, koordinasi karo pemerintah setempat lan nglakoni asesmen kebutuhan korban. Tim uga nggawa peralatan komunikasi kanggo jaga koordinasi tetap lancar nang wilayah terdampak.

ndak kabar liyane jane sekitar 500 pendaki tim ekspedisi 81 bakal ngibarno bendera merah putih nang puncak Ogal Agil Gunung Arjuna sekaligus membentang no bendera sepanjang 81 meter. Ekspedisi iki uga diisi penanaman 500 bibit fikus lan cemara gunung, pemasangan papan imbauan lan bersih-bersih jalur pendakian. Kegiatan iki digelar kanggo nguatno semangat nasionalisme sekaligus njogo kelestarian lingkungan lan mencegah kebakaran hutan. Jane iku moyorek woro-woro jam 6 isuk iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isuk.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning paling mana nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Saniki caning Aku bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko ya. Tapi sak durunge niku saniki awak dhewe waktu nih. Sarang-sarang midhangetaken siaran Bangun Desa barek topik jahe ngenakno awak. Sugeng midhangetaken.
2: Murah sandang pangan sagar kuwarasa.
0: Sakniki sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik jahe ngenakno awak. Pusana kita saking studio ngaturaken sugeng

0: Wah, iki wis yamin, kok goreng tangi sih. Adel iki. Biasa temen nek bengi ku dekon leren gak dulinan HP, dulinan HP ae. Mangkano nek turu ku dalu-dalu, nek tangi mesti bangkong. Ngene nek gak digugah, gak tangi. Adel?
1: Iya, Bu. Aduh, perutku sakit, Bu.
0: Eh?
1: Mules. Kepalaku lo pusing, Bu.
0: Kelengku jenenge awakmu ku kurang istirahat. Mangkano nek ibu ngongkon istirahat. Turu, Del, turu. Pancet ae.
1: Aku lo udah tidur, Bu. Gak tahu ini, Bu, perutku lo sakit, kepalaku pusing, Bu.
0: Nang dokter ah?
1: Emah, Bu.
0: Masuk nang dokter emoh terus. Nek awakmu loro, wetengmu loro, kepalamu pusing kan. Ya ibu kan ya wedi. Engko nek ana apa-apa temen bahaya kan. Nek gak gaun nang dokter. Ayo wis nang dokter ae.
1: Emah, Bu.
0: Ngombe obat ae ya. Tak tukon obat kok warung obat weteng loro.
1: Emah, Bu, pahit.
0: Ya apa rek? Obat emo, nang dokter emo. Terus awakmu iki ya apa terusan? Aku dhewe kan gak iso ngobati nek awakmu gak gelem nang nggon rumah sakit, gak gelem nang dokter. Ya apa sih? Awakmu ku niat kate bolos sekolah yo.
1: Enggak lho, Bu. Aku lho beneran sakit, Bu.
0: Raya, Del. Gak pahit yo siki tak geruse nek ngono, nak anu. Nak sendok kene, gue tak siapin ngombe lagi. Ngombe apa?
1: Emah, Bu, emah.
0: Oh, borek kok emah terus. Lah ya bingung aku. Saya gawin lo, gue saya jajal. Ngeluh ah, rasanya.
1: Iya, Bu. Ini ku lo ngeluh, Bu.
0: Aduh, ya apa terus. Gini sih, tak pijetin gini. Loh, ini enak dipijetin gini.
1: Masih, Bu. Masih sakit ini lo, Bu.
0: Nah iya, Del. Nah, ibu iki lak yo bingung sih. Awakmu obat jaremu pahit. Nak doktermu. Sajane ngono nek dokter wis aman diperiksa awakmu kok. Terus loro apa kira-kira terus engko dikek obat apa ngono kan iso reda nangan loromu iku.
1: Emah, Bu, aku enggak suka, Bu.
0: Ya apa lan enggak suka? Terus apa ya dijarno koyo ngene ae, digawe turu ae tambah nemen, Del.
1: Cariin aku itu, Bu, obat apa ke, Bu, yang buat ngilangin rasa sakit.
0: Lah iya jarmu pahit, Mo.
1: Herbal aja, Bu, jangan obat-obatan itu loh, Bu, enggak mempan.
0: Herbal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Loh, Adelnya mana tuh?
0: Kulo areke loro sambatan, wetenge loro. Sambatan, sirai ngeluh.
2: Lo, berarti gak masuk sekolah, Tadel?
0: Gak koyo
1: Gak dulu kayaknya ya, aku lo pusing ini lo, gak bisa mual-mual ini lo.
0: Tak gonang dokter yo gak gelem. Terus nu tak kayak obat jarine pahit. Nyeluk obat dari balo, obat dari balo kucing. Yo opo.
2: Oh, aku yo gak aru deh, lek ngono. Tapi biasa nek aku lek gak enak awak dikeriki.
1: Emah aku loh.
2: Duh, kok mau pisan?
1: Sakit-sakit.
0: Gak, genak-genak. Keroan iku genak-genak.
1: Emah, Bu, emah.
0: Wih, alah, wis angin loh.
2: Iya, aku ya bingung telak ini.
0: Aku ya bingung lah, ini obat herbal, obat kan gue pusing kok apa, gaya weteng loro pusing apa, lah ya aku gak ngerti dah lah.
2: Terus,
0: ayo
2: apa deh?
1: Yang lain kan ada, yang lain, cara lain kan ada.
0: Nah iya, dudu obatnya yang kaya apa, fotoin wes yang aku tak ngolain yang warung, ini ono obat apa.
1: Gak tahu aku, Bu.
0: Lo gak tahu iso ngarani lah ya bingung sih. Ya apa ngene iki?
2: Yes, berarti gak sekolah yo.
0: Gak sekolah sih wong sambatan.
2: Gak masuk sih.
0: Heeh.
2: Oh, ya wis lek ngono aku budal dhisik lho, Dek.
0: Ya wis tak gawe teh hangat ae yo maru ngono. Tak ayo sarapan titik ayo nek gak gelem apa jenenge nang dokter ya wis dipangani ae, dipangani mbek ngombe teh hangat ya.
1: Iya, Bu, iya.
0: Ya wis, ayo kena.

0: Wis ya mene ya. Jam piro iki wis jam apa ne? Jam 7 iki lho. Kok arek lore ku gurung teko se ada lambek kela iki. Nah, ndi se? Kesuwen paling macet paling ya. Wong biasane ya wong loro. Iku heke. Ke?
1: Eh, apa-apa?
0: Kok kae teko awakmu?
1: Mau aku kate nyusul Adel dhisik.
0: Loh, Adel apa? Oh, gak sekolah ta?
1: Iya, tiba no gak sido mlebu, mau tak susul tiwas.
0: Apa? Oh, Dek. Kok gak mlebu iku lho? Kenapa?
1: Gak enak awak jarine.
0: Kok gak dikei obat ta?
1: Gak mau aku iku ya nang kono iku. Ibu wis ngongkon anu ngombe obat tapi gak gelem areke.
0: Paling areke iku yo gak seneng obat pahit paling.
1: Iya, mau ngomongi yo ngono, gak gelem kok. Tak kongon krian yo gak gelem. Dijak suntik, dijak ndek rumah sakit yo gak gelem.
0: Duh, lek gak gelem kabeh kok warase. Yo apa gak waras-waras lakan.
1: Iya, aku mau yo bingung ngekei saran apa. Ibu yo bingung wisan. Tapi aku biasanya ngono yo dikeri, tapi arek gak gelem mau.
0: Lelek gak gelem kabeh ngono lho, kok gak mlebu sekolah terus lakan lek loro terus.
1: Iya, kan mari ngene yo ana lomba-lomba masuk gak mlebu arek iku.
0: Apa menak dhewe kok melok lomba iku, balap karung.
1: Iya lek eman yo dhewe gak melok.
0: Iya. Yo apa lek misal dhek iku coba awak ngesar gorong.
1: Ya iku mau, kerian iku mau.
0: Loh, ya dikei ngombe iku lho, wedang jahe ta. Apa ngono iku lho, sing anget-anget jahe.
1: Jahe? Aku gurung tau nyoba sih jahe.
0: Ya iku kan ngarai sehat tong, kok kan.
1: Mau iku dikaino ibu teh anget. Tapi ya mbo mempan tagak.
0: Ya menurutku cek, paling mempan aku soalnya pas aku dikaino ibuku wedang jahe ku menene aku langsung waras.
1: Oh, langsung enakan ngono yo. Yo berarti yo kudu dikuno iku ae Adel.
0: Iya dikei wedang jahe ku mau yo.
1: Iya tapi aku yo mangane mau yo gak ero lek wedang jahe ku iso nganukno awak gak enak iku.
0: Ya iku ero gak sing gak ndek internet iku. Iku aku yo ndelok internet. Soalnya kan manfaatnya akeh wedang jaheku.
1: Oh, jadi enggak ada yang awak enteng ngono yo.
0: Aku biasa lek mari apa ngono kan kegiatan sekolah, ekskul ngono iku aku pegel kabeh yo. Jadi aku tak ombeni wedang jahe.
1: Ngono iku yo apa cara enggak ini?
0: Jahe niku yo diumbah bersih dhisik, bareng ngono diketoki. Mari diketoki, iku digeprek. Heeh. Lek misal awakmu gak kuat ngono ya, aku biasa gawe iku lho, sing ana ulek-ulek iku lho.
1: Oh iya.
0: Ya iku kok langsung digotok. Ambek banyu ngono.
1: Dadi anget ngono ya, jek wedang jahe. Tapi nek dikei gulung ngono gak apa-apa gak?
0: Ya, gak apa-apa sih, tapi titik ae. Cek. Lek gak ngono digenti madu, enak. Aku biasa ya digenti madu.
1: Oh, ya ben lebih alami ngono ya.
0: Iku iso ngredani nyeri. Terus apa? Cek awak iki lebih sehat ngono, cek lebih kuat.
1: Oh, ngono. Jadi lek digawe apa? Ndas ngelu ngono. Gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa, iso kok. Kabeh ku akeh manfaate jaheku. Kayak mual, kayak sakit-sakit liane ku ya iso ngono lho.
1: Oh, iya, wis berarti paling iya. Bener kok Adel tak kongkon niku ae yo gawe wedang jahe yo.
0: Heeh,
1: kok oleh mau iku anjen sambate ku akeh. Pegel-pegel kabeh awake.
0: Iya, meneh lek misal awakmu ndek omahe Adel kandanane dheke yo.
1: Iya. Kok tak kandanane, tak omongno ndek ibuke pisan ya ben digaekno yo. Ben nang waras pisan.
0: Yus. Iya.
1: Yus, nang ngono.
0: Apa dinteni guruwe iki?
1: Iya, wis lah.

0: Adel.
1: Iya, Bu.
0: Awakmu cek kurang enak ta?
1: Iya, Bu, ini loh, Bu, masih enggak enak, Bu. Bu.
0: Aku ini sih dikandani karo arek-arek jarene ngomong iku apa jenenge? Dikongon gak no wedang jahe ya pakmu. Cila mbek kela iku jarene tau ya loro kaya apamu ngene. Dikekno wedang jahe mbek mamai.
1: Enak ta Bu?
0: Ya jarene enak, anget-anget ya apa terus dikasih gula juga tadi rasane agak-agak manis, agak-agak anget gitu. Aku sama melok ngomong bahasa Indonesia. Awakmu iki ya turane wong Jawa tapi bisa ngomong Jawa ya awakmu iku. Tiru bapakmu.
1: Lah iya Bu, aku anak bapak kok.
0: Lah iya, tiru bapakne gak kaya aku. Nek aku ndeles anak wong Jawa, nek awakmu iki wis temenan gak bisa ngomong Jawa. Kadang wong iku lho ngomong ini. Anak sampean niku lho gak iso ngomong Jawa ta. Nggih mboten saged lah iya wong Jawa kok gak iso ngomong Jawa. Nggih niru bapake, bapake lho mboten wong Jawa. Aku ya ngomong ngono. Wis tak kene ya nek ngono ya wedang jahe ya.
1: Iya Bu, buatin aja Bu, buatin.
0: Tak kene wis. Sakjane aku ya wis nggawe tapi ini cek panas sih. Tak sebulan nih. Oh. Sik tak ngutak kipas ki roto anget titik ya gak panas banget sih roto anget titik umben coban gak pahit kan enak kan
1: loh. Enggak Bu, enggak pahit
0: lah yo rasane anget kan terus apa jenenge ono legi-legine titik tak gula titik soal iki mau.
1: Iya Bu. Lumayan Bu, badanku udah enggak kayak tadi lagi Bu, udah lumayan.
0: Oh iya nek ngono
1: manfaatnya omben, apa ini tuh Bu?
0: Nek ngono omben mana iki sak anu apa jenenge? Iya. Sak apa jenenge? Lep iku makan cuma sak lepek yo. Dadi omben mana sak lepek mana. Jahe iki lho terbukti efektif kanggo ngredakno mual, nyeri tubuh, memperkuat daya tahan tubuh. Berat kandungannya aku senyawa aktif higerol dan saiki apa enak.
1: Loh Bu, banyak banget ya Bu manfaatnya.
0: Iya manfaatnya kabeh iku sembuh areng kan ana tombo ya. Dadi nek awakmu iki misale penyakitnya kaya ngene bisa diatasi karo jahe ya wis jahe ae. Ya gak apa-apa nek awakmu gak arep obat. Ngombe mana wis entekno?
1: Udah Bu, udah kembung aku Bu, minum jahe terus Bu.
0: Wong sak gelas kok kembung iki lho.
1: Kembung Bu, anget itu lho Bu.
0: Lho enggak mungkin kembung jahe iki gawe mual barang. Enggak apa-apa. Ben mana entekno? Wis.
1: Udah Bu.
0: Wong sak gelas yo nek sak gelas go wedhe ngono. Delung sak mene kok. Ya apa rasane lho, apa kemeringet. Loh.
1: Ini badanku udah terasa anget ini, Bu.
0: Ayo, enak kan. Saiki ya. Tanduran herbal iki wis suwe digunakno secara tradisional.
1: Iya, Bu, ini badanku medis. Udah ringan, Bu. Udah enggak kayak tadi
0: nah,
1: lagi, iyo. Bu.
0: Tadi ini awakmu ki wis apa jenenge? Ya wis percaya yakin nek awakmu iso teko herbal iki waras ya wis sembarang kepercayaan. Nek awakmu gak iso percaya gak mungkin sembuh ngono. Tapi wis enak ya krim meringet. Sapa nang Claudisu? Sapa nang keringet iku?
1: Ya Bu ini Bu udah.
0: Oh wis. Berarti sehat ya mandi sekolah.
1: Iya Bu.
0: Iya wis nek ngono. Nek ngono nek wetengmu luwe tak jukno mamane. Mamane enggak?
1: Iya Bu, mangane.
0: Mamane, ya wis tak jukno mangan mane. Marono wis cek nang sehat, awake kuat menis sekolah mane.
1: Iya Bu.
0: Ya ngono terima kasih Mbak Cila, Mbak Kayla sing duduhi. Aku lali. Nek obat iki jahe iki herbal iki yo kanggo ngenakno awak aku lali. Sik biyen cilane ibu ya tau digakno karo simbah. Biasa nek gak enak awak ngono wis digakno mbah wedang jahe ngono. Nek utenge loro ya bisa ae kunir iso herbal akeh. Dadi wis gak usah tuku nang apotek obat nek kon gak gelem mbi obat, gak wani nang dokter ya gak usah suntik nang dokter nek secara lorone ringan-ringan naik sok bidak di atas ya mbek jahe ya wis gak apa-apa wis mbek jahe iki waras.
1: Iya Bu.
0: Ya wis alhamdulillah meneh sok sekolah ya.
1: Iya Bu.
2: Cekap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Cing Caning niku mau ya, sampean wis ngir midhangetaken siaran Bangun Desa bare topik niku mau jae ngenak no awak. Nggih Cak Ning, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Pas banget ya Cak Ning ya dinaiki 17 Agustus 2016 Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Muga-muga Cak Ning semangat kemerdekaan terus urip nang ati awak dhewe kabeh lan iso diwujudno lewat karya gotong royong lan kontribusi kanggo bangsa. Nah Cak Ning, sedurunge sampean kabeh melu upacara lomba pitulasan utawa aktivitas liyane ya. Saniki tak wenehi prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene dina iki. Soko prakirawan BMKG Juanda. Isu-isu Cak Ning jajane diperkirakan ana cerah tapi ana kemungkinan udan ringan dadi rek lek kanggo sing arep melu upacara utawa kegiatan pitulasan nang jaba tetep siap no payung ben luweh aman. Mlebu awan sampai sore Cak Ning cuacane isi cerah yo lan ana peluang udan ringan nek melu lomba utawa kegiatan nang jaba. Aja lali ngombe banyu sing cukup mergo suhu awan isok cukup panas. Begini Cak Ning cuacane diprakirakno cerah berawan lan ana kemungkinan udara kabur sing arep lanjut kegiatan pitulasan bengi tetep waspada utamane nek kudu perjalanan. Dini harine Cak Ning cuacane isih cerah berawan lan ana peluang udara kabur. Kanggo sing lagi perjalanan wengi ngak sampe sobo jok ngebut lan tetep jaga jarak aman. Kanggo suhu udarane kisarane antara 2 sampe 36 derajat Celcius. Dene kelembapan udara antara 43 sampe 100%. Angine Cak Ning tumiup saka arah timur laut kecepatane antara 5 sampe 31 km saben jam. Nah Cak Ning ku mau ya informasi prakiraan cuaca dino iki saka prakirawan BMKG Juanda. Muga-muga ya Cak Ning isok dadi panduan kanggo sampean kabeh sing arep nendakno aktivitas utamane rangkaian kegiatan 17 Agustus. Lan mane Cak Ning Dirgahayu Republik Indonesia, ayo terus jaga semangat persatuan gotong royong lan rasa tresno marang tanah air. Merdeka. Nang RRI sisan ya Cak Ning persiapan gawe upacara, merga iku tetep mengko bakal nang jam pituan mungkin kita bakal siaran langsung peringatan HUT RI ke-81 ya. Merga iku tetep nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya. Surabaya.

0: Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang. Nah, sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. Walu, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng malemane nang perempat RRI Surabaya tase bareng aku Liang. Nggih, apa kabare dene iki janeng mugi-mugi sampean kabeh tansah pinaringan sehat, tetap semangat ya. Pemane wis tanggal 17 pas iki janeng ya. Nanti-nanti pasti rame soalnya podo upacara ya, podo perjalanan. Soalnya upacara bakal dimulai sisan. Mengko nang jam 7 janeng tak lanjutno awak dhewe bakal tersambung. Mare siaran langsung peringatan HUT RI ke 81 ya janeng ya, live dari Gedung Negara Grahadi. Mergo iku janeng sing nang dalan hati-hati, nang dalan ojo kesusu, sing penting sampai selamat ya janeng ya di tujuan begitu. Yang lagi lara nangis istirahat dhisik janeng, jangan terlalu memaksakan diri sisan ya. Istirahat yang cukup ben kembali sehat ya, semoga sehat. Semoga bisa sehat, kembali sehat begitu ya janeng ya. Ya janeng moga bakal tak lanjut nolak maneh ya. Mergo iku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.